0: Juni ceria, hiburannya juara di MNC Group.
1: Mulai 22 Juni di RCTI Channel 28, Kenny Austin, Gisela, dan Fajar Sadboy hadir sinetron terbaru, Tobat Jatuh Cinta, yang paling terlove. Lanjutan Terikat Janji setiap jam 7 malam WIB.
2: Bisa ketemu sebentar ya, Mbak? Ini kebetulan saya sudah di depan pintu.
1: Lanjut Turun Ranjang jam 8:30 WIB.
0: TV Rumahnya Dangdut Channel 29. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 8 malam WIB. Dan Road to Kilo Raya, parade artis dangdut paling hits, akan hadir di berbagai kota Indonesia.
1: DGTV Channel 30, deretan film blockbuster terbaik setiap hari jam 9 malam WIB untuk anak Indonesia. Audisi Liga Bintang Juara Depok tanggal 23 dan 24 Juni.
0: Dan jam 7 malam WIB di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara, talk show nomor 1 yang paling ditunggu.
3: Juni ceria, hiburannya juara hanya di MNC Group.

Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya, jangan terjadi pada Anda. Peduli dan jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.

0: Besti, 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Hah, air mata buaya?
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak, sebetulnya buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Itu tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

Cek 1, 2, 3. Halo, tes. Halo, halo. Halo, cek 1, 2. Halo, halo, halo, tes 1, 2, 3. Halo.

0: hari dan untuk pencegahan minum 2 kali sehari.
1: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi 085-255-744-001.
0: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online...
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda. Shh,
3: jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah-wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: Yuni Ceria, hiburannya juar.
1: Cek satu. Coba.
2: Cek satu.
1: Ya, didekatkan saja.
2: Cek.
1: Coba masuk. Kita coba.
2: Tes, satu. Cek, satu.
1: Cek.
2: Cek, tes.
1: Tambah monitor.
3: Di Channel 30, deretan film blockbuster terbaik setiap hari jam 9 malam WIB untuk anak Indonesia, audisi Liga Bintang Juara Depok tanggal 23 dan 24 Juni.
0: Dan jam 7 malam WIB di iNews Channel 31, Rakyat Bersuara, talk show nomor 1 yang paling ditunggu.
4: Juni Ceria, hiburannya juara hanya di MNC Group.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online...
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Yeah. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
4: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.
5: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
6: Satu, daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
5: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.
7: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya...

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Insan Sosial dan sahabat pendengar dimanapun Anda saat ini berada. Dan senang sekali saya dapat menemani Anda kembali dalam salah satu program talk show inspiratif yang menghadirkan berbagai informasi, edukasi dan wawasan penting bagi masyarakat. Dan pada kesempatan hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik sekaligus strategis, yaitu peran intelijen kejaksaan dalam pengawasan pengelolaan dana desa melalui program Jaga Desa di Kabupaten Pindrang. Ya, dan sebagaimana kita ketahui bersama, dana desa merupakan salah satu instrumen penting dalam mendorong pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya di tingkat desa. Namun, dalam pengelolaannya diperlukan pengawasan, pendampingan, dan serta pencegahan agar pemanfaatannya tepat sasaran, transparan, dan tentu saja akuntabel. Nah, melalui program Jaga Desa, Kejaksaan hadir tidak hanya sebagai aparat penegak hukum, tetapi juga sebagai mitra pemerintah desa dalam memberikan edukasi, pendampingan, dan langkah-langkah preventif guna mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan dana desa. Dan untuk mengupas tuntas tema kita hari ini, telah hadir narasumber dari Kejaksaan Negeri Pindrang, dan langsung saja saya sapa beliau, yakni Bapak Muhammad Syahid SSH. Posisi beliau saat ini adalah Kasubsi 1 Intelijen Kejaksaan Negeri Pindrang. Ya, selamat pagi, Pak.
1: Pagi.
0: Ya, apa kabar hari ini, Pak? Sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sudah lama di Pindrang, Pak?
1: Alhamdulillah sudah setahun 8 bulan.
0: Sudah setahun 8 bulan. Ya. Baik. Dan baik, Sobat Insan Sosial, sekali lagi kami nantikan partisipasi Anda yang ingin bertanya seputar tema kita hari ini. Nantinya bisa Anda berinteraktif bersama kami melalui line telepon di 0814-131066 atau boleh di kolom komentar dari media sosial kami, baik di Facebook, di YouTube, dan juga di Instagram. Ya, baik, Sobat Insan Sosial, kali ini kita akan langsung saja gali lebih dalam tentang tema kita hari ini. Nah, sebelumnya, apa yang dimaksud dengan program Jaksa Garda Desa atau Jaga Desa? Ya, silakan.
1: Baik. Jadi sebenarnya pertanyaan ini banyak yang muncul di masyarakat ya.
0: Iya.
1: Apa sih ini sebenarnya Jaga Desa?
0: Iya.
1: Kenapa sih desa harus dijaga?
0: Dijaga, ya.
1: Nah, jadi sebenarnya program Jaksa Garda Desa ini, Jaga Desa, ini program yang digagas atau diinisiasi oleh Kejaksaan Republik Indonesia.
0: Yeah.
1: Ini program yang digagas supaya untuk mendekatkan jaksa-jaksa khususnya yang ada di daerah ya, agar lebih dekat kepada masyarakat desa, pemerintah desa, aparatur desa.
0: Yeah.
1: Kenapa? Karena dahulu mungkin ya, jaksa ini kurang familiar.
0: Yeah.
1: Di pedesaan.
0: Iya, yeah, betul.
1: Jarang sekali terdengar.
0: Yeah.
1: Orang yang mungkin kenalnya instansi-instansi lain.
0: Iya. Yeah. Programnya nah, tidak ya.
1: Jaksanya, jangankan programnya, jaksanya pun kadang tidak dikenali.
0: Tidak dikenali
1: di desa. Yeah. Nah. Yeah. Kemudian digagaslah program namanya Jaksa Garda Desa.
0: Mm-hmm.
1: Tujuannya ya untuk mendekatkan, dalam hal ini memberikan pendampingan, edukasi. Yeah. Mm-hmm. Sekaligus untuk melakukan pengawasan atau kontrol terhadap pemerintah desa dalam melakukan pengelolaan keuangan desa.
0: Yeah.
1: Jadi itu hanya salah satunya. Tapi pada prinsipnya program ini bagaimana jaksa-jaksa ini bisa turun ke masyarakat desa. Lebih terasa manfaatnya.
0: Yeah.
1: Seperti itu.
0: Yeah. Ya, kadang di masyarakat kita, kalau misalnya sudah berseragam begini, takut ya bertemu dengan ya. Dan apa dasar hukum dari pelaksanaan program Jaksa Garda Desa ini, atau mungkin ada undang-undang ya yang menaungi dari program ini? Ya.
1: Nah, tentunya kami dalam melaksanakan tugas itu dibekali dengan atau diamanatkan oleh peraturan, baik itu aturan internal kami sendiri. Jadi kami diatur sebagaimana di Undang-Undang Kejaksaan nomor 11 tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kemudian ada peraturan presiden nomor 15 tahun 2021 tentang organisasi dan tata kerja kejaksaan. Mm-hmm. Kemudian lebih spesifik terhadap program Jaksa Garda Desa ini, kami ada instruksi Jaksa Agung nomor 5 tahun 2023 tentang optimalisasi peran kejaksaan dalam membangun kesadaran hukum masyarakat desa melalui program Jaksa Garda Desa. Seperti itu. Kemudian yang membuat kami masuk untuk melakukan

0: 11 tahun 2021,
1: yeah.
0: Kejaksaan Republik Indonesia ini merupakan lembaga yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan, yeah, serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Ya, tugas dan fungsinya itu meliputi melaksanakan penuntutan dalam perkara pidana, melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu,
1: yeah,
0: kemudian bertindak sebagai jaksa pengacara negara dalam perkara perdata dan tata usaha negara yang, yeah, melibatkan pemerintah, kemudian menjaga ketertiban dan ketentraman umum melalui kegiatan intelijen penegakan hukum, dan melakukan pencegahan tindak pidana termasuk tindak pidana korupsi. Dalam konteks dana desa ini, bidang intelijen kejaksaan berperan melakukan deteksi dini, penyuluhan hukum, pengumpulan bahan keterangan, serta,
1: yeah,
0: pengawasan guna mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan dana tersebut.
1: Iya. Dan apakah program jaksa garda ini desa sudah disosialisasikan ke masyarakat ini?
0: Nah, kami secara masif terus mempromosikan dengan cara melakukan penyuluhan hukum.
1: Iya. Yeah.
0: Termasuk dalam program ini,
1: yeah,
0: pada saat melaksanakan jaksa menyapa ini, yeah, adalah bagian bagaimana kami mensosialisasikan kepada, yeah, masyarakat bahwasanya ada loh ini,
1: yeah,
0: program jaksa garda desa.
1: Iya, yeah, kalau boleh tahu kapan ini mulai diluncurkan program ini?
0: Program jaksa garda desa ini dimulai sejak sekira tahun 2020.
1: 2020,
0: iya. Yeah, jadi seiring berjalannya Undang-Undang Desa 2014 setelah, yeah, berjalan sekian tahun, ternyata didapati di desa-desa ini,
1: ya,
0: di seluruh Indonesia,
1: yeah,
0: banyak terdapat kasus hukum,
1: yeah,
0: banyak penyimpangan terjadi dalam pengelolaan dana desa
1: ini. Yeah,
0: kemudian mungkin terfikirkan,
1: yeah,
0: bagaimana ya supaya pengelolaan dana desa ini kita tidak hanya bertindak dalam hal proses penindakan, tapi,
1: iya,
0: bagaimana kita preventif,
1: iya,
0: kita melakukan pencegahan sebelum terjadinya.
1: Iya, betul.
0: Karena disayangkan juga kalau penyimpangan ini
1: kesalahan-kesalahan, ya,
0: ini sudah terlanjur terjadi.
1: Iya,
0: Bagaimana lagi, sudah sulit untuk penyelamatan keuangan negaranya.
1: Iya.
0: Jadi lebih baik mencegah daripada kita mengobati.
1: Iya. Daripada harus bersentuhan dengan hukum, ya.
0: Benar.
1: Iya. Dan tadi kita sudah berbicara tentang tugas dan fungsi dari kejaksaan dan juga program dari jaksa desa ini, ya, garda,
0: benar,
1: desa. Nah,
0: benar.
1: Sekarang kita pengen tahu apa sih sebenarnya tujuan dan manfaat dana desa bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di desa itu sendiri.
0: Baik. Ya. Nah, jadi dana desa ini kan sebenarnya dana yang dianggarkan dari anggaran pendapatan dan belanja negara APBN, jadi,
1: yeah,
0: dia langsung terpusat di kementerian,
1: yeah,
0: dia berasal dari pusat selanjutnya,
1: yeah,
0: jadi dia tidak melalui pemerintah daerah. Ini
1: yeah,
0: merupakan amanat dari Undang-Undang Desa tahun 2014,
1: yeah,
0: kemudian mulai diaplikasikan di tahun 2015.
1: Yeah.
0: Nah, anggaran dana desa ini sebenarnya bagaimana untuk pemerataan pembangunan di desa?
1: Yeah,
0: yeah. Bagaimana percepatan pembangunan fasilitas infrastruktur,
1: yeah,
0: pelayanan kesehatan, pelayanan, yeah, pendidikan, kemudian program pembangunan SDM di desa ini lebih cepat, yeah, karena dananya langsung dari pusat
1: dari
0: ke
1: pusat.
0: Desa langsung.
1: Desa masing-masing, ya,
0: yeah, yeah, benar.
1: Yeah.
0: Nah, itu tujuan dari dana desa.
1: Yeah.
0: Nah, kemudian diaplikasikan di 2015.
1: Mm-hmm.
0: Ya, namun yang namanya program baru, kemudian,
1: yeah,
0: mungkin aparatur pemerintah desa ini masih kurang bimbingan teknis, kurang,
1: yeah,
0: sosialisasi.
1: Mm-hmm.
0: Nah, itu kan di lapangan awal-awalnya, ya,
1: yeah,
0: banyak terjadi kesalahan-kesalahan baik administratif, kemudian apalagi yang mengarah ke pidana. Karena,
1: yeah,
0: namanya pengelolaan anggaran, ya, harus hati-hati penggunaannya.
1: Yeah, betul.
0: Seperti itu. Jadi,
1: yeah,
0: seperti itu.
1: Dan dana desa ini ternyata mencakup semua, ya, berbagai, nah, sektor, ya, bukan biasanya kan sering digaungkan hanya untuk kesehatan saja, untuk pendidikan.

0: saja, yeah. ternyata semua sektor ya, termasuk dengan SDM yang ada di desa itu sendiri ya.
1: Benar, jadi dana desa ini sebenarnya mengikut juga dengan apa yang menjadi kebutuhan. Pertama, apa yang menjadi kebutuhan pusat. Misal pada saat COVID terjadi, anggaran dana desa ini dipakai untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan COVID. Kemudian beberapa tahun lalu ketika pemerintah menggalakkan pemberantasan stunting, dana desa juga
0: bisa digunakan,
1: bisa digunakan itu. Namun sebenarnya dana desa ini lebih spesifik untuk bagaimana kita, bagaimana pemerintah desa ini mengembangkan apa yang ada di desanya sendiri. Karena di Indonesia ini kan masing-masing desa punya potensi yang berbeda. Nah, dengan adanya dana desa ini, masing-masing desa bisa menggali potensinya. Apalagi misal di Pinrang ya, ada daerah pesisir, ada daerah pegunungan. Nah, masing-masing desa dapat menggali potensi desanya menggunakan dana desa ini. Jadi yang di daerah pesisir bisa mengembangkan apa-apa yang ada di sana. Kemudian di daerah pegunungan bisa juga mengembangkan seperti itu.
0: Bisa berimprovisasi ternyata ya.
1: Selama masih dalam koridor peraturan, regulasi yang telah ditetapkan.
0: Baik, dan kenapa kejaksaan memiliki peran dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa?
1: Nah,
0: tadi sih sudah dibahas ya, sudah, tapi lebih mendalam lagi ya.
1: Kalau mau dikaitkan, orang juga kan kadang berpikir, kenapa sih jaksa ini
0: harus turun?
1: Harus turun mengawasi. Berkaitan dengan tugas kejaksaan yang sudah tadi sampaikan, ini menjaga ketertiban umum, melakukan kegiatan intelijen penegakan hukum, serta melakukan pencegahan tindak pidana. Nah, sama yang saya sampaikan tadi, bahwa di awal-awal dana desa ini kita melihat ada beberapa desa yang tersangkut dengan persoalan hukum. Karena tugas intelijen kejaksaan ini melakukan pencegahan bagaimana sebelum terjadi. Nah, makanya berdasarkan itu program Jaksa Garda Desa ini memiliki peran untuk melakukan pengawasan dalam pengelolaan dana desa. Nah, pengelolaan dana desa ini kan bukan anggaran yang sedikit. Bukan anggaran yang sedikit.
0: Bisa tiap tahun bertambah ya?
1: Benar.
0: Tiap
1: tahun. Ini tergantung bagaimana
0: kebutuhan
1: desa melakukan kegiatannya, kemudian bagaimana pelaporannya, bagaimana itu tetap dievaluasi. Jadi tergantung kebutuhan dan kesanggupan desa
0: dari
1: itu
0: desa
1: sendiri.
0: Itu untuk mengelola keuangan desanya ya, dana desanya ya.
1: Benar.
0: Baik, simpatisan Susia, kita sudah mengobrol di kesempatan pagi hari ini. Ini sih kayaknya masih pemanasan ya. Jadi silakan buat simpatisan Susia, pendengar kami yang ingin bertanya kepada beliau tentang program Jaksa Desa ini, silakan di 081-1413-1066 melalui telepon, ataukah bisa di kolom komentar di media sosial kami, baik di Facebook, di YouTube, dan juga di Instagram. Baik, kita terima penelpon yang pertama ya.
1: Baik.
0: Iya, halo, halo, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam,
0: ya, halo, selamat pagi.
2: Ada suara air berisik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Iya, dengan Bapak siapa ini? Di mana?
2: Saya Aldi di Lembang.
0: Iya, Aldi di Pangaparang Lembang, Kabupaten Pinrang ya, Pak Aldi.
2: Iya,
0: silakan. Kalau masih bisa dengar suara saya, silakan pertanyaannya, Pak Aldi.
2: Ini menarik ya, karena saya sering mengikuti Bus Lembang ya, ke desa. Jadi biasa kalau ada bangunan jadi seperti rapat beton, fondasi, jalan tali, biasa itu yang datang itu periksa kulit di situ di bajunya, inspektorat, biasa juga abdesi. Tapi seperti yang disampaikan tadi, apa jaga desa, jaksa jaga desa, masyarakat kayaknya tidak terlalu mengetahui ya, belum populer.
0: Belum populer, Makanya kita populerkan sekarang ini Pak Aldi.
2: Dan ini juga biasa kalau dikatakan dana desa begitu banyak. Ya dulu memang, sekarang ada namanya efisiensi anggaran.
0: Efisiensi
2: jadi
0: anggaran.
2: 1M, 2M ini jadi sekarang 600 kalau di desa saya.
0: Mm-mm.
2: Jadi kadang-kadang masyarakat bertanya, ini bangunannya tidak ada. Tapi anggaran desa kan ada yang lari ke kesehatan, ada lagi, masih banyak macam-macam ya anggarannya.
0: Iya.
2: Dan biasa juga ketika ada media online memberitakan bahwa penyalahgunaan dana di satu desa misalnya.
0: Iya.
2: Biasa masyarakat bertanya kalau dilihat di sosial media itu bertanya, bagaimana Pak Desa mungkin ditangkap? Iya ada di rumahnya.
0: Tidak ditangkap ya.
2: Pertanyaannya apakah memang harus langsung dipanggil atau apakah sudah masuk ke ranahnya kejaksaan itu?
0: Iya.
2: Yang kedua, tadi kalau memang jaga desa. Memang bukan wewenangnya kejaksaan turun memeriksa ketika ada bangunan. Seperti bagaimana kondisinya?
0: Iya.
2: Mungkin sudah dimengerti maksud pertanyaannya. Ya seperti itu ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Pak Aldi yang ada di Lembang, Pangaparang ya, Kabupaten Pinrang. Dua pertanyaannya tadi, mungkin ini bagaimana mekanisme ya pelaporan jika ada masyarakat yang menemukan kejanggalan terhadap dana desa ini, mekanisme pelaporannya bagaimana?
1: Benar. Ya. Baik. Jadi saya tanggap ya. Memang tadi saya dengar katanya memang Jaksa Gara Desa ini belum familiar.
0: Iya.
1: Jadi benar sekali. Kayaknya kami ini bagaimana berupaya sebisa mungkin.
0: Semaksimal
1: mungkin. Memfamiliarkan ini. Jadi mulai dari kami melalui media-media media online, media cetak, media. Kemudian kami juga turun ke lapangan. Cuman kan Pinrang ini juga cukup luas.
0: Iya.
1: Luas. Untuk kami datangi satu persatu ini membutuhkan waktu sebenarnya.
0: Iya.
1: Tapi ya mudah-mudahan kami ada kesempatan untuk jalan-jalan ke
0: Lembang,
1: desa melakukan pengawasan sekaligus kenalan-kenalan supaya jadi familiar itu.
0: Yeah.
1: Kemudian terkait dengan mekanisme, nah kami sebenarnya di kejaksaan terbuka setiap waktu untuk menerima baik itu dari masyarakat sendiri ataupun
0: aduan,
1: dari
0: aduan masyarakat
1: desa. Benar. Nah, namun ya namanya dalam proses penegakan hukum, ya tetap kita mengedepankan yang namanya asas praduga tak bersalah.
0: Yeah.
1: Kami tetap melakukan upaya-upaya bagaimana untuk mengklarifikasi kebenaran dari laporan tersebut.
0: Yeah.
1: Memastikan apakah benar. Penyimpangan ini atau kesalahan ini benar-benar bersifat pidana, tindak pidana, atau hanya sebatas administratif.
0: Yeah.
1: Nah, jadi dalam proses penegakan hukum juga tidak serta-merta kita menyatakan orang bersalah seperti itu.
0: Iya.
1: Kita tetap penuh dengan kehati-hatian.
0: Iya.
1: Nah, makanya apalagi dengan desa ini, kenapa sampai bidang intelijen yang
0: turun?
1: Ya, supaya benar-benar data yang didapatkan ini benar data-data yang valid.
0: Iya.
1: Nah, seperti itu.
0: Mm-mm.
1: Jadi tidak serta-merta langsung dilakukan penyelidikan.
0: Iya.
1: Tapi kita mengumpulkan benar bahan data, bahan keterangan terkait apa yang disampaikan.
0: Nah,
1: jadi sebenarnya tanpa ada laporan pun kami sebenarnya tetap mengawasi apa-apa yang dilakukan seperti itu.
0: Iya. Berarti masyarakat bisa melakukan ini ya seperti yang Pak Aldi tadi.
1: Benar. Jadi selain dapat langsung ke kantor, hotline kami juga selalu tersedia.
0: Oh, iya.
1: Kemudian di aplikasi Jaga Desa juga terdapat di situ kolom pengaduan. Jadi banyak sebenarnya cara. Karena kami sebenarnya sangat mengharapkan partisipasi dari masyarakat untuk memudahkan tugas dan fungsi kami seperti itu.
0: Ya, dan pertanyaan yang kedua tadi, apakah kejaksaan memang sudah tupoksinya ya sepertinya tadi melakukan pengawasan langsung terhadap dana desa ini?
1: Baik. Kalau kita berbicara dengan tupoksi kan dari awal saya katakan bahwasanya kejaksaan ini tupoksinya adalah di bidang penegakan hukum.
0: Iya. Yeah.
1: Nah, berbicara dengan dana desa ini, sama yang saya sampaikan tadi, di awal itu banyak terjadi penyimpangan hukum.
0: Iya. Yeah.
1: Nah, sampaikan juga tadi penyayang, bahwa benar, yeah, bisa saja terjadi penyimpangan hukum terjadi di situ.
0: Iya. Yeah.
1: Nah, ketika kita mau kaitkan antara fungsi penegakan hukum dengan pelanggaran hukum, tentunya ini akan saling berkaitan.
0: Iya. Yeah.
1: Saling berkaitan.
0: Yeah.
1: Ketika lembaga yang diberikan kewenangan dalam melakukan penegakan hukum kemudian melihat pelanggaran hukum kemudian tidak bertindak, ya sebenarnya di situ letak kesalahannya.
0: Iya, melakukan jadi, pembiaran ya. Iya.
1: Jadi kaitannya sangat erat bagaimana melakukan pencegahan pelanggaran hukum.
0: Iya.
1: Seperti itu, Bu.
0: Ya, baik, terima kasih Pak Aldi yang ada di Pangaparang Lembang atas dua pertanyaannya terhadap program talk show kami di kesempatan pagi hari ini. Ya, dan pertanyaan berikutnya masih ada dari kolom komentar. Pak Jaksa, di desa kami ada pembangunan jalan yang baru beberapa bulan sudah hancur, padahal anggarannya besar. Nah, apakah lewat program Jaga Desa ini kami masyarakat boleh melaporkan hal seperti itu? Dan bagaimana caranya agar laporan kami aman dan dirahasiakan? Karena kami warga biasa sering kesulitan melihat rincian anggaran di baliho desa. Kadang balihonya tidak diperbarui. Nah, apakah Jaksa Garda Desa juga mengawasi transparansi papan informasi proyek di desa? Dari Ahmad yang ada di Pinrang. Ya, dua. Ya, mungkin pertanyaan yang pertama tadi ini hampir sama ya. Ya. Mekanisme pelaporan. Tapi ini mau dirahasiakan identitasnya. Ya, baik. Terima kasih Pak Ahmad. Ya, silakan.
1: Baik, sebenarnya sangat boleh sekali. Bahkan kami berharap masyarakat memang benar-benar aktif datang ke kami. Nah, selama ini belum ada masyarakat yang datang ke kami, kami tolak pengaduan atau laporannya. Jadi kami pastikan kami akan terima. Dan kami memang sangat mengharap kolaborasi dari masyarakat. Karena kenapa? Sejujurnya personil kami di Kabupaten Pinrang ini tidak banyak.
0: Terbatas.
1: Terbatas.
0: Iya.
1: Terbatas, sehingga untuk melakukan pengawasan di 69 desa se-Kabupaten Pinrang ini rasanya untuk kami turun setiap hari melakukan pengecekan itu kurang efektif, sehingga kami butuh kolaborasi yang begitu baik dengan masyarakat. Masyarakat desa. Jadi bagaimana masyarakat ketika mendapati hal-hal demikian, hal-hal yang tidak sesuai dengan sebagaimana mestinya, itu segera melaporkan ke kami untuk segera kami tindak lanjuti sebelum terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum yang lebih jauh atau yang lebih besar seperti itu. Jadi kami sangat mengharap terkait dengan kerahasiaannya, kami rasa itu sudah pasti. Jadi ada aturan ketika ada pelaporan tindak pidana, khususnya tindak pidana korupsi, ketika identitasnya jelas, kemudian
0: bukti-bukti
1: bukti dan lokasi tempat tindak pidana itu terjadi dilaporkan ke kami, kami punya kewajiban untuk merahasiakan.
0: Ya, mekanismenya memang sudah seperti itu, SOP-nya.
1: Mekanismenya seperti itu. Dan kami jamin, kami pastikan itu tidak akan bocor.
0: Bocor ya.
1: Iya, benar. Ya. Kami pastikan itu.
0: Iya. Baik, pertanyaan yang kedua tentang transparansi papan informasi proyek di desa yang kadang tidak diperbaharui. Nah, apakah Jaksa Garda Desa ini mengawasi transparansi papan informasi dari proyek desa ini?
1: Nah, tentunya pasti kami mengawasi. Tapi kalau mengawasi langsung turun ke desa-desa untuk melihat, tentunya kami di awal kami hanya menerima laporan-laporan baik dari pemerintah desa sendiri, dari hasil koordinasi dengan APDESI ataupun dengan dinas pemerintahan desa di Kabupaten Pinrang seperti itu. Namun ketika ada penyimpangan yang dilakukan di lapangan, tentunya kan butuh juga kolaborasi dari masyarakat.
0: Masyarakat
1: di desa ini tidak terdapat ini di desa ini papan anggarannya
0: Papan informasinya
1: tidak terlihat. Nah, tentunya itu Kami harapkan bisa segera menyampaikan ke kami.
0: Iya.
1: Supaya fungsi-fungsi pengawasan kami ini lebih maksimal. Karena kan sejauh ini kami melakukan monitoring itu mulai dari penganggaran, kemudian perencanaan, kemudian hasil pelaporan.
0: Yeah.
1: Seperti itu. Jadi kita mengharapkan ketika terjadi hal demikian bisa segera menyampaikan ke kami.
0: Iya. Yeah. Dan apakah sebelum ada laporan untuk apa jika misalnya ada ditemukan harus di apa ya ditindak dulu, maksudnya apakah kejaksaan intelijen ini ya langsung melihat di lapangan atau nanti pada saat ada laporan baru turun?
1: Tentunya kita memonitoring secara langsung tanpa ada laporan.
0: Oh begitu, ya.
1: Siap. Namun seperti yang saya sampaikan tadi, personil yang terbatas,
0: yeah,
1: akhirnya kita bertahap melakukan monitoring, tidak serta merta untuk melakukan pengawasan secara langsung turun ke lapangan satu persatu.
0: Yeah,
1: karena kan tugas fungsi yang saya paparkan tadi kan lumayan cukup banyak.
0: Banyak ya.
1: Jadi yeah, terlepas dari itu, ketika kami mendapatkan laporan, kami mendapatkan pengaduan, kami tentunya langsung melakukan pengecekan.
0: Yeah.
1: Kemudian menganalisis sejauh mana pelanggaran yang dilakukan ini, apakah bersifat administratif atau memang terdapat niat atau biasa disebut mens rea untuk melakukan tindak pidana seperti itu.
0: Iya, yeah, baik. Baik, Sobat Insan Susia, masih kita di program Talk Show Jaksa Menyapa bersama dengan Bapak Muhammad Syahid SH dengan tema yang kami angkat kali ini tentang peran intelijen kejaksaan dalam pengawasan pengelolaan dana desa melalui program yang digagas oleh Kejaksaan Republik Indonesia, yakni Jaga Desa. Dan tentu saja kami masih tetap mengharapkan partisipasi dari pendengar sekalian yang ingin bertanya seputar tema yang kami angkat hari ini, baik melalui telepon di 081-1413-1066 ataukah bisa melalui kolom komentar dari media sosial kami, baik di Facebook, di YouTube, dan juga di Instagram. Ya, dan baik, untuk berikutnya, untuk Kabupaten Pinrang sendiri, apa seluruh desa di Kabupaten Pinrang telah memanfaatkan dari aplikasi Jaga Desa secara optimal ini? Ya.
1: Baik, sejujurnya ya kalau di Kabupaten Pinrang ini
0: ya
1: hampir keseluruhan desa sudah melaporkan
0: ya
1: pengelolaan dan desanya, tapi jujur belum maksimal, masih ada desa yang belum melaporkan secara keseluruhan.
0: Yeah.
1: Mulai dari penganggaran, perencanaan, dan pelaporan hasil kegiatan dari dana desa itu sendiri. Nah,
0: yeah,
1: di kegiatan ini kami mungkin menghimbau ya,
0: yeah,
1: kepada seluruh aparatur pemerintah desa se-Kabupaten Pinrang agar lebih aktif untuk melaporkan agar kami ketika terdapat pengaduan dari masyarakat kami bisa langsung melakukan cross check.
0: Yeah.
1: Jadi kita bisa secepat mungkin melakukan analisa terkait apa yang dilaporkan, kemudian apa yang benar-benar terjadi di desa seperti itu. Jadi fungsinya seperti itu. Ketika terjadi masuk pelaporan, kami kan sisa melihat apa yang ada di aplikasi, apakah benar dianggarkan sedemikian, apakah benar dilakukan demikian. Jangan sampai hal-hal yang dilaporkan oleh pihak pelapor itu tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya
0: terjadi
1: laksanakan di desa itu sendiri. Seperti itu.
0: Iya. Dan yang belum tersentuh dengan aplikasi ini, apa kira-kira permasalahan mereka di desa ini yang tidak belum optimal menggunakan program ini?
1: Ya, saya pikir
0: apakah mereka tidak tahu?
1: Kalau tahu, kami pikir sudah tahu karena sudah kami tahu, ya? Sudah melakukan kerjasama.
0: Atau mungkin ada ketakutan ya? Ya, kira-kira apa kendalanya?
1: Nah, ini kendalanya kembali ke pemerintah desa sendiri sih.
0: Harusnya gitu sih, ya?
1: Ketika selesai melakukan kegiatan, harusnya kan segera dilakukan penginputan supaya kami bisa memonitori secara maksimal seperti itu.
0: Iya. Dan baik, kita masih ada satu pertanyaan lagi dari kolom komentar. Sudah banyak program pengawasan dari pusat, tapi kenapa masih saja sering kita dengar ada kepala desa yang tertangkap karena korupsi dana desa? Nah, di mana sebenarnya titik kelemahannya? Dan apa bedanya jaga desa ini dengan pengawasan dari inspektorat daerah? Ya.
1: Nah, baik. Nah, kalau dikatakan sudah banyak pengawasan tetapi masih terdapat penyimpangan, kalau saya berpikiran seperti ini, kita banyak saja mengawasi masih ada penyimpangan, apalagi kalau tidak ada.
0: Tidak ada, ya.
1: Seperti itu, kita bersama-sama saja mengawasi masih terdapat penyimpangan,
0: masih kecolongan ya.
1: Masih kecolongan, apalagi kalau kita tidak
0: melakukan pengawasan secara maksimal.
1: Benar. Terkait dengan apa bedanya fungsi pengawasan kejaksaan dengan inspektorat, ya tentunya tugas dan fungsinya masing-masing berbeda ya. Berbeda, di mana inspektorat merupakan aparat pengawas intern pemerintah, dia internal dari pemerintah daerah. Kemudian kami ini aparat penegak hukum.
0: Penegak hukum, iya.
1: Iya, jadi kewenangan yang berbeda. Kemudian fokus yang berbeda pula, karena kan inspektorat secara keseluruhan baik dana desa maupun alokasi dana desa yang berasal langgarannya dari APBD kabupaten tentunya juga melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana tersebut. Nah, kami juga punya kewajiban ya, sebenarnya ini bukan kewajiban untuk memberikan bagaimana penyuluhan hukum, mengedukasi kepada masyarakat desa.
0: Masyarakat,
1: karena ketika terjadi penyimpangan, pelanggaran hukum, terjadi tindak pidana korupsi, yang bekerja itu bukan cuma inspektorat, tetapi ketika misal pelanggaran tindak pidana korupsi di sektor dana desa ini meningkat, tentunya tugas-tugas kami untuk melakukan penyidikan, penuntutan itu akan menjadi banyak. Seperti itu. Nah, makanya kami melakukan pengawasan supaya tidak terjadi tindak pidana itu, tidak terjadi korupsi-korupsi di sektor desa ini. Nah, seperti itu. Karena kalau biar bagaimanapun ketika inspektorat misal melakukan pengawasan kemudian melakukan penindakan, ketika mendapati titik buntu, tentunya akan dilempar juga ke ini,
0: ke kejaksaan.
1: Iya. Jadi ya tetap kami juga melakukan pengawasan bagaimana supaya meminimalisir penegakan hukum kami dari segi penindakan, tapi memperbanyak di pencegahan.
0: Di pencegahannya ya. Ya, jadi beda ya tugas dari inspektorat dengan kejaksaan ya. Nah, selama ini Pak, apa saja yang sering ditemukan penyimpangan dalam pengelolaan dana desa khususnya di Kabupaten Pinrang ini?
1: Nah, kalau di Pinrang ini banyak berkaitan tentang sama tadi yang dilaporkan soal transparansi dan akuntabilitas. Jadi kan di dalam juknisnya itu sudah jelas ketika melakukan kegiatan harus jelas transparansinya ke masyarakat desa, pertanggungjawabannya dalam hal ini, akuntabilitasnya. Itu kemudian volume-volume pekerjaan, volume kegiatan baik fisik ataupun non fisik. Kemudian ketepatan, tapi ini lebih bersifat administratif ya, ketepatan program. Ya, jadi meskipun dana desa ini diturunkan dalam jumlah yang besar, tapi tetap ada koridor-koridor yang bisa untuk dilaksanakan. Misal di bidang pemberdayaan kesehatan berapa persen, di bidang pendidikan berapa persen, di ketahanan pangan, itu sudah jelas juknisnya. Jadi tidak boleh keluar dari prosedur-prosedur itu.
0: Baik, tanpa terasa kita sudah 35 menit ya di kesempatan sore hari ini talk show kita. Dan baik, mungkin sebagai penutup, apa pesan dan harapan Kejaksaan Negeri Pinrang kepada seluruh kepala desa, perangkat desa, dan tentu ini juga kadang berhubungan dengan BPD ya, serta masyarakat, agar dana desa benar-benar menjadi instrumen pembangunan yang membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi masyarakat, khususnya di Kabupaten Pinrang. Dan ini mungkin sebagai closing juga ya.
1: Baik.
0: Harapan jadi, dan pesannya.
1: Sebagai closing statement, harapan kami tentunya sangat besar ya, besar dengan adanya dana desa ini dari pemerintah pusat. Kami mengharapkan aparatur desa, dalam hal ini kepala desa, aparat desa, BPD, dan terlebih khususnya masyarakat, mari melakukan pengelolaan dana desa ini lebih bijak. Lebih bijak dalam hal artian benar-benar ini tersampaikan tujuannya. Tujuan, manfaat, dan dampaknya ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat desa. Bagaimana infrastruktur, bagaimana pelayanan, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan. Kemudian suasembada desa itu sendiri bisa berdikari dengan adanya misal badan usaha milik desa. Nah, itu harapan kami, kita sama-sama untuk membenahi ini. Kalaupun pemerintah desa butuh konsultasi, butuh diskusi, kami selalu terbuka. Kami terbuka, baik itu kepada pemerintah desa, kepada masyarakat, agar lebih aktif berkoordinasi, menyampaikan hal-hal apa yang menjadi kekurangan, apa yang
0: ditemukan
1: kurang dipahami, kita sama-sama supaya program dari pemerintah ini sama-sama kita sukses, kita sukseskan. Seperti itu.
0: Tadi Bapak bilang ada hotline-nya ya?
1: Iya.
0: Bisa diinformasikan kepada masyarakat?
1: Bisa.
0: Ya kan biasanya juga masyarakat takut ya kalau misalnya ke kantor. Nah, bisa melalui hotline ini
1: bisa,
0: ya?
1: Bisa,
0: ya.
1: Bisa.
0: Bisa diinformasikan
1: saya
0: kepada masyarakat.
1: Ya, jadi untuk pelaporan langsung bisa ke kantor Kejaksaan Negeri Pinrang. Kemudian bisa melalui kanal Instagram. Bisa melalui nomor WhatsApp di 0821 22 00 8 240.
0: Ya, bisa diulang sekali lagi Pak.
1: 0821 22 00 8 240.
0: Ya, itu nomor pengaduan ya. Jika ada masyarakat yang ingin mungkin berdiskusi seperti yang tadi Bapak bilang, atau mungkin ada pelaporan atau hal-hal yang ingin disampaikan, silakan. Kalau misalnya tidak bisa langsung datang ke kantor. Ya, baik. Ada lagi yang disampaikan Pak sebelum kita menutup perjumpaan kita hari ini?
1: Mungkin kegiatan ini bisa terus berlanjut ya.
0: Siap.
1: Supaya ketidakfamiliaran kami nih bisa
0: Jaksa Garda Desa ini ya.
1: Siap. Mungkin dengan jadi, tema-tema yang lain mungkin.
0: Siap. Ya, baik. Baik, Siwat Yusasus ya. Tidak terasa kita sudah berbincang, ngobrol selama kurang lebih 40 menit ya. Dan ya, terima kasih yang sudah memantau kami melalui media sosial kami, Pak Aldi, dan ada Hamsia Sadri. Terima kasih Bapak Abdul Gapur, Kejaksaan Negeri Pinrang, sangat mantap. Siap. Dan ini merupakan sosialisasi yang sangat bagus, dan memang keterbatasan dari personil Kejaksaan Pinrang tidak tidak harus turun ke lapangan langsung menelusuri seluruh desa yang ada di Kabupaten Pinrang ini. 69 desa ya desa yang ada di Kabupaten Pinrang. Jadi salah satu bentuk sosialisasi dari program Jaksa Garda Desa ini adalah mensosialisasikan melalui media sosial dan juga media elektronik ya. Dan ya, baik, kami ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Muhammad Syahid SSH. Beliau merupakan Kasubsi 1 Intelijen Kejari Pinrang. Ya, dan tentu saja dari talk show ini kita dapat memahami bahwa program Jaga Desa merupakan wujud komitmen kejaksaan dalam melakukan upaya pencegahan dan pendampingan agar pengelolaan dana desa berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang seperti yang disampaikan tadi oleh narasumber kami. Dan tentu saja kami berharap bahwa informasi yang telah disampaikan ini dapat menambah wawasan masyarakat, khususnya para aparatur desa dan seluruh pemangku kepentingan, tentang pentingnya tata kelola dana desa yang baik demi terwujudnya pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat. Terima kasih sekali lagi Pak, kami ucapkan atas kehadirannya di studio kami. Dan sampai jumpa pada program dan tema kami berikutnya. Jaga desa, jaga amanah, bangun desa untuk Indonesia yang lebih sejahtera. Saya Katrina Baharudin mengucapkan terima kasih sekali lagi. Dan juga kami tim ofisial Radio Susa FM Pinrang mengucapkan terima kasih atas kerjasama dari Kejaksaan Negeri Pinrang dalam program Jaksa Menyapa hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

0: Sebagai masyarakat yang ingin maju dan berkembang, kebutuhan akan informasi adalah mutlak. Dan sebagai manusia yang bersosialisasi, kebutuhan hiburan itu penting. Lalu, di manakah kita harus mendapatkan informasi dan hiburan? Ya, di radio. Mudah dan fleksibel. Kita bisa mendengarkan radio di rumah.
1: Duh, sih lagi masak. Radio mah tetap dur ketinggalan ya.
2: Nah, iya, Gang. Soalnya penting. Guna mendapatkan informasi dan hiburan.
0: Di tempat kerja, di ladang dan sawah.
3: Pak, istirahat.
4: Mohon, Bo.
3: Ele-ele, kita radio mana itu ketinggalan?
4: Ini mah penting, Bu. Supaya kita tidak kuper, tidak ketinggalan informasi, dan tetap bisa hiburan.
0: Di radio. Dan di mana saja kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat, hiburannya juga dapat.
5: Ayo dengar radio.
6: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: masyarakat yang ingin maju dan berkembang, kebutuhan akan informasi adalah mutlak. Dan sebagai manusia yang bersosialisasi, kebutuhan hiburan itu penting. Lalu, di manakah kita harus mendapatkan informasi dan hiburan? Ya, di radio. Mudah dan fleksibel. Kita bisa mendengarkan radio di rumah.
1: Duh, sih lagi masak. Radio mah tetap dur ketinggalan ya.
2: Nah, iya, Gang. Soalnya penting. Guna mendapatkan informasi dan hiburan.
0: Di tempat kerja, di ladang dan sawah.
3: Pak, istirahat.
4: Mohon, Bo.
1: Eta radio mana itu ketinggalan?
4: Ini mah penting, Bu. Supaya kita tidak kuper, tidak ketinggalan informasi, dan tetap bisa hiburan.
0: Dan di mana saja kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat, hiburannya juga dapat.
5: Ayo dengar radio.
6: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.
7: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Simpati San Susia, dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Ya, dan Simpati San Susia, pembangunan merupakan salah satu instrumen penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran yang tersedia, tetapi juga oleh tata kelola yang baik, pengawasan yang efektif, serta sinergi seluruh pihak yang terlibat. Nah, di Kabupaten Pinrang, berbagai proyek strategis terus dilaksanakan untuk mendukung peningkatan pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi, serta kesejahteraan masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya tentu dibutuhkan pengawalan agar pembangunan berjalan sesuai dengan aturan, tepat sasaran, tepat waktu, dan tentu saja terhindar dari berbagai potensi penyimpangan. Dan disinilah peran kejaksaan, khususnya melalui fungsi intelijen kejaksaan, menjadi sangat penting tentunya. Melalui pengamanan pembangunan strategis, kejaksaan hadir sebagai mitra pemerintah dalam melakukan upaya pencegahan, deteksi dini, serta pendampingan hukum guna memastikan setiap proyek strategis dapat terlaksana secara efektif, transparan, dan akuntabel. Nah, untuk membahas hal tersebut, telah hadir di studio narasumber cantik kita dari Kejaksaan Negeri Pinrang. Ya, langsung saja saya sapa beliau, Ibu Ristianti Putri SH. Beliau adalah Kasubsi 2 Intelijen Kejaksaan Negeri Pinrang.
1: Betul.
0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, sudah berapa lama di Pinrang, Bu?
1: Alhamdulillah ini sudah jalan kurang lebih hampir 3 bulan ya, 3 bulan. Di Pinrang ini.
0: Berarti masih baru ya di Pinrang?
1: Iya, betul, baru di Pinrang ini.
0: Bagaimana kulineran Pinrang, sudah dicoba?
1: Terakhir saya baru coba itu Paleko.
0: Oh, Paleko,
1: ya betul ya, ya penyebutannya ya.
0: Iya.
1: Lumayan enak ya?
0: Lumayan enak. Baru di Pinrang menikmati Paleko.
1: Iya, baru di Pinrang.
0: Baru di Pinrang, iya. Ya. Dan itu memang salah satu kulineran khas dari Kabupaten Pinrang. Iya. Semoga kabarnya baik ya, Bu ya. Ya, dan kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya di studio, dan tentu saja nanti bisa berbagi informasi kepada pendengar dan juga masyarakat kami tentunya. Ya, dan baik, Simpati San Susia, sebelum kita masuk ke perbincangan kita lebih dalam, kita pengen tahu terlebih dahulu tugas dari manggilnya apa nih? Apa? Ibu Putri atau
1: saya? Saya biasanya dipanggilnya Riri.
0: Oh, Riri, ya, ya berarti Riri. Saya panggilnya Ibu Riri ya.
1: Boleh.
0: Ya, mungkin sebelum kita lebih jauh tentang tema kita hari ini. Ya. Oh ya, tadi lupa kasih tahu pendengar kita, tema kita hari ini adalah peran intelijen kejaksaan dalam pengamanan proyek strategis ya, dalam mendukung kesuksesan pembangunan di Kabupaten Pinrang. Ya, sebelum kita lebih jauh menggali tema kita hari ini, ya mungkin bisa Ibu sampaikan dulu kepada pendengar kita, apa sih sebenarnya tugas dari jabatan Ibu sekarang? Ya,
1: oke,
0: untuk lebih dikenal lagi ya, kan ini juga masih baru di Pinrang.
1: Iya, betul. Sekalian kenalan juga kali ya.
0: Iya, siap.
1: Oke, mungkin sebelum masuk ke tugas saya mau menyampaikan dulu. Mungkin ini ada orang yang baru juga kayak, ih, apa sih kejaksaan seperti itu? Kenapa kok kejaksaan ini juga mengurusi yang namanya
0: tiba-tiba ya,
1: itu proyek strategis daerah seperti itu.
0: Yeah.
1: Nah, sebelumnya saya mau menyampaikan dulu kalau di kejaksaan itu, khususnya di Kejaksaan Negeri ya, itu tuh ada 6 bidang, Bu.
0: Iya.
1: Jadi kami tuh enggak cuman penuntutan di sidang atau apa seperti itu. Enggak, kami tuh ada bidang PIDUM, pidana umum, ada bidang PITSUS, pidana khusus, itu biasanya tipikor seperti itu. Kalau PIDUM tuh kayak pencurian, terus penganiayaan seperti itu. Kemudian ada bidang perdata dan tata usaha negara. Kemudian ada bidang barang bukti. Kemudian ada bidang yang namanya pembinaan, itu untuk kepegawaian dan sebagainya. Kemudian yang terakhirnya ada bidang intelijen, itu bidang saya yang saya tempati sekarang ini. Dengan jabatan saya yaitu Kasubsi 2 selaku Kasubsi Pengamanan Pembangunan Strategis. Seperti itu.
0: Iya.
1: Nah, oke. Mungkin langsung materi boleh?
0: Iya, silakan. Iya.
1: Baik, Untuk pendengar sekalian, pembangunan tuh memiliki peranan penting ya dalam khususnya itu di sebuah daerah seperti itu. Dengan pembangunan yang baik, otomatis seluruh infrastruktur untuk masyarakat itu tuh bisa terjamin penggunaannya seperti itu. Kemudian untuk saya sebagai jabatan saya kasubsi PPS atau

0: rangka untuk mendukung kelancaran program pembangunan pemerintah, seperti itu.
1: Yeah.
0: Nah, tujuan utamanya tuh bukan untuk cari-cari kesalahan.
1: Bukan.
0: Bukan nyari-nyari kesalahan kayak itu salah, itu pembangunan harus enggak kayak gitu, enggak. Kami bukan yang seperti itu ya, bukan.
1: Iya, yeah, iya.
0: Yeah. Nah. Justru kami tuh memberikan pendampingan. Supaya apa? Mencegah upaya preventif.
1: Iya, yeah, iya. Yeah.
0: Mencegah timbulnya nanti tuh ada tindak pidana atau penyalahgunaan kewenangan dan lain-lain seperti itu.
1: Iya, iya, iya.
0: Nah, perlu digarisbawahi juga kejaksaan di bidang intel itu tuh tidak masuk di ranah teknis pembangunan maupun keuangannya. Seperti
1: ya,
0: itu.
1: Teknis ya. Iya, ya,
0: bukan. Itu bukan bagian kami.
1: Iya, iya.
0: Gitu. Oke. Okay. Mungkin sedikitnya ada tiga peran kami itu. Yang pertama itu untuk membantu meminimalisir resiko timbulnya hukum di kemudian hari.
1: Yeah.
0: Kemudian memberikan rasa aman kepada pelaksana kegiatan yang bekerja sesuai aturan. Ya pasti dong, pekerjaan pasti harus taat aturan kan.
1: Yeah.
0: Harus tahu aturannya. Masa membangun tapi tidak tahu aturannya.
1: Yeah.
0: Ya gitu. Kemudian yang ketiga itu memastikan pembangunan berjalan sesuai koridor hukum.
1: Yeah.
0: Hampir sama ya kayak yang tadi itu. Untuk, oh ya kelupaan tadi, kelewatan. Kejaksaan itu dalam bidang intel dalam melaksanakan pengamanan pembangunan strategis ini itu ada dasar hukumnya.
1: Ya, tetap ada ya.
0: Pasti ada.
1: Iya, harus ada.
0: Oke. Yang pertama itu ada di Undang-Undang Kejaksaan, itu nomor 11 tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
1: Yeah.
0: Itu disebutkan dalam pasal 30B bahwasannya wewenang bidang intel salah satunya yaitu mendukung mengamankan pelaksanaan pembangunan.
1: Iya.
0: Itu. Itu dasarnya kami bisa melaksanakan.
1: Yeah.
0: Kemudian ada sendiri juga pedomannya. Pedoman Kejaksaan nomor 5 tahun 2023 tentang pengamanan pembangunan strategis. Nah,
1: yeah,
0: itu jadi dasar keduanya kami, seperti itu. Oke, mungkin saya sedikit mengulik tahun lalu punya. Walaupun saya di sini baru bulan April ya di sini, cuman karena tahun ini belum ada yang masuk untuk kami melakukan PPS atau pengamanan pembangunan strategis. Jadi saya mungkin agak flashback sedikit. Jadi di tahun 2025 kemarin itu Kejaksaan Negeri Pinrang tercatat telah melakukan pengamanan pembangunan strategis sebanyak ada 36 revitalisasi sekolah, itu mulai dari TK, SD, SMP, maupun SMA. Kemudian ada 6 pembangunan strategis lainnya, yaitu berupa jalan, jembatan, puskesmas, dan rumah sakit. Tuh. Kemudian mungkin pasti ada pertanyaan juga kayak, kenapa sih harus diawasin, emang apa potensi-potensi masalahnya sampai kejaksaan tuh harus turun kayak gitu. Yang pertama tuh bisa sering terjadi tuh ada kesalahan administratif. Nah, cuman kalau kesalahan administratif itu belum pasti dia langsung dikaitkan dengan korupsi, enggak. Nah, kita harus ngecek dulu kan, ini murni kesalahan administratif atau memang disengaja. Seperti itu, untuk nantinya dari kesalahan ini bisa melakukan tindak pidana yang lain. Yang kedua itu bisa juga adanya penyalahgunaan anggaran.
1: Penyalahgunaan anggaran.
0: Misal anggaran seharusnya untuk membeli besi sekian, besinya dikurangin ukurannya untuk menggunakan untuk hal lain, untuk keuntungan diri pribadi maupun orang lain.
1: Ya, itu sudah jelas ya.
0: Iya, betul.
1: Itu sudah jelas pelanggaran.
0: Betul. Bisa juga potensi markup ya. Yang kita tahu markup itu kan menaikkan harga.
1: Harga,
0: itu. Harga harusnya 1.000 dikasihnya 5.000.
1: 5.000.
0: Lumayan untung 4.000 kan. Begitu. Terus mungkin bisa juga ada konflik kepentingan.
1: Konflik kepentingan.
0: Ya. Ya kita tahu lah konflik kepentingan ini seperti apa kan. Bangun ini supaya karena udah ada pesanan seperti itu, pesanan dari yang di belakang kayak gitu. Ya maksudnya ada apa
1: unsur
0: namanya,
1: unsur politik mungkin ya.
0: Unsur politik maupun emang ada mau korupsi seperti itu.
1: Iya.
0: Yang terakhir ada

0: pelaksanaan pekerjaan tapi tidak sesuai spesifikasi. Misalnya nggak sesuai dengan kontrak atau nggak sesuai dengan RAB-nya kayak gitu. Atau mungkin adanya kadang kan dalam suatu pembangunan itu kan bisa saja berubah disesuaikan dengan di lapangannya seperti apa. Seharusnya di RAB-nya atau di kontraknya itu dibangunnya ini, tetapi karena melihat di lapangannya, oh ini gak bisa kalau dibangun ini, jadi dibangun itu. Nah, seharusnya kan itunya itu dilaporkan seperti itu. Kadang juga terlupakan dilaporkan atau bagaimana, itu bisa jadi masalah. Karena bakal dipertanyaan kok gak sesuai sama RAB-nya, gitu.
1: Jadi memang harus ada pelaporan ya.
0: Harus ada pelaporan pasti. Nah, selain juga peran dari kejaksaan untuk mengawasi, masyarakat itu juga bisa turut andil dalam rangka untuk pengawasan juga, seperti itu, pengawasan sosial kayak gitu, pengawasan aktif dari masyarakat. Jadi kalau misalnya masyarakat ada melihat atau mengetahui apabila dalam proyek atau pembangunan strategis daerah maupun nasional ini ada yang sekiranya masalah, mungkin aneh atau ada masalah atau mendengar desas-desus, bisa juga dilaporkan kepada instansi yang berwenang. Mungkin bisa juga kepada kami. Mungkin kalau diketahui kalau kami itu memang tugasnya untuk mengawasi proyek itu, ya bisa dilaporkan kepada kami kayak gitu. Mungkin ada sedikit harapannya ya untuk adanya pengamanan pembangunan strategis ini. Yang pertama itu untuk pemerintah tuh bisa selesai tepat waktu proyek yang dilaksanakan. Yang kedua, supaya kualitas pembangunan lebih baik. Yang ketiga, anggaran digunakan secara efektif. Yang keempat, supaya kepercayaan masyarakat meningkat. Yang kelima itu kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pinrang semakin meningkat. Seperti itu. Nah, mungkin itu kan tadi materi saya, kan? Nah, mungkin untuk menutup sedikit untuk materi yang saya sampaikan, bahwa intelijen kejaksaan melalui PPS itu hadir bukan untuk menakut-nakuti. Bukan menakut-nakuti. Namun sebagai mitra pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang bersih, transparan, dan bermanfaat bagi masyarakat. Ya, kami sih berharap nya tuh pembangunan di Kabupaten Pinrang tuh bisa apa ya, terlaksana dengan baik dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Jadi masyarakat bisa merasakan langsung gitu loh. Kayak hasil dari proyek dari pemerintah ini. Kayak gitu. Mungkin itu materi saya.
1: Baik, simpatisan Susia dan sahabat pendengar, tadi beberapa materi yang sudah disampaikan oleh Bu Riri, dan semoga saja ini bisa menjadi masukan dan mungkin bisa menjadi menambah wawasan kita bagaimana proyek strategis ini bisa menjadi salah satu hal yang perlu pengawasan ketat. Jadi bukan cuman peran intelijen saya, tapi partisipasi masyarakat juga sangat diharapkan untuk bisa mengawasi proyek-proyek strategis khususnya yang ada di Kabupaten Pinrang ini. Ya, baik, Simpati San Susia dan Ibu, mungkin bisa disampaikan mengapa peran intelijen kejaksaan sangat penting dalam PPS ini.
0: Baik, mungkin sebelumnya tadi saya sudah sampaikan ya, maksudnya peran intelijen dalam PPS ini apa. Jadi untuk PPS sendiri, kami itu bertujuan supaya pembangunan yang ada di pemerintahan ini bisa terlaksana dengan baik, seperti itu. Kemudian supaya masyarakat tuh bisa apa namanya, merasakan secara langsung hasil dari proyek pemerintah ini di daerah-daerah kayak gitu. Mungkin seperti fasilitas sekolah, fasilitas kesehatan, dan yang lainnya.
1: Dan mungkin tadi ada yang belum disampaikan secara detail ya. Seperti apa sih sebenarnya ini proyek strategis?
0: Proyek strategis, jadi singkatnya saja ya. dari pemerintah itu biasanya memberikan anggaran kepada daerah untuk melakukan pembangunan seperti itu, mau itu pembangunan atau pengadaan kayak gitu. Nah, misal dianggarkan 1 miliar dalam 1 tahun untuk kegiatan satu nih, misal revitalisasi sekolah, pembangunan, misal pembangunan UKS, pembangunan apalagi itu namanya perpustakaan atau kelas seperti itu. Nah, itu dari situ biasanya, ini yang biasanya saya tahu ya, dari pemerintah daerah ini memberitahu kepada kejaksaan, ini loh proyek strategis daerahnya, ada list-listnya biasanya seperti itu. Dari biasanya yang ngasih itu bupati, surat keputusan bupati kayak gitu terkait proyek strategis daerah. Nah, dari listnya itu kami akhirnya koordinasi dengan pihak yang dimaksud dalam proyek strategis ini. Kayak kapan teken kontraknya, LOB seperti apa, kapan mulai dilaksanakannya, seperti itu. Nah, kalau untuk pengawasannya sendiri, biasanya kami itu diundang untuk turun lapangan, ngecek ini sudah berapa persen, sudah berapa persen, kayak gitu. Juga biasanya di akhir ketika sudah, apalagi namanya itu, take over ya, atau apa istilahnya, PHO, personal handling over, itu kami juga diundang. Jadi biar kami itu juga mengetahui bahwa ini pekerjaannya sudah selesai dan sudah diserahkan kepada, misal kalau sekolah berarti diserahkan kepada pihak sekolah seperti itu. Kayak gitu.
1: Dan memang proyek strategis ini apakah semua sektor atau cuma untuk sekolah saja?
0: Tidak, bisa sektor kesehatan, rumah sakit juga bisa mendapatkan namanya itu proyek strategis daerah atau maupun nasional kayak gitu. Sekolah, jembatan, jalan itu bisa jadi proyek strategis seperti itu.
1: Tapi tetap ini listnya dari pemerintah sendiri ya.
0: Iya, betul. Kami biasanya itu emang dari apa namanya? Emang ada dari pemerintah yang meminta kita supaya untuk membantu mengawasi. Walaupun mereka juga pasti kan udah ada pengawasnya sendiri. Cuman kami kan mengawasi di apa bagian penegakan hukumnya. Supaya mencegah lah, supaya tidak ada tindak pidana, di kemudian hari.
1: Dan itu memang harus disampaikan atau di apa namanya? Betul-betul diawasi ya. Takutnya kalau misalnya mereka-mereka ini bersentuhan dengan hukum.
0: Betul.
1: Jadi itu adalah fungsi yang sangat bagus ya, artinya dilibatkan kejaksaan. Dan dalam praktiknya ini Bu, bagaimana kejaksaan menjaga agar pelaksanaan pengamanan pembangunan strategis atau PPS ini tetap berada pada koridor pengamanan dan seperti Ibu tadi bilang bahwa ini tidak dianggap sebagai intervensi.
0: Bukan,
1: terhadap teknik proyek pemerintah.
0: Oke, mungkin yang pertama itu tuh koordinasi yang baik ya. Mungkin antar pelaksananya. Terus pemegang anggarannya. Terus dari kami sendiri itu harus berkoordinasi dengan baik. Maksudnya apa? Maksudnya ketika misalnya dari mereka itu ada ketidaktahuan terkait hukum atau bagaimana, kami bisa hadir di situ untuk menjelaskan seperti ini loh. Kan mereka juga maksudnya kita kan juga ada aturannya juga, kayak misalnya undang-undang barang dan jasa seperti itu. Itu kan juga mereka harusnya juga tahu mungkin, tapi kan mungkin pemahamannya mungkin terkait hukum agak kurang atau bagaimana, jadi kami bisa hadir di situ untuk menjelaskan. Selain itu juga apalagi ya, mungkin itu dulu.
1: Nggak, takutnya nanti tersangkut baru ketahuan, itu kan yang harus dihindari sebenarnya.
0: Betul.
1: Jangan sampai tersangkut baru kita masuk di dalamnya.
0: Nah, justru kalau misalnya ada keraguan, nah disitulah harusnya mulai bertanya, mulai koordinasi dengan baik kejaksaan atau maupun yang masih tersangkut dalam proyek tersebut kayak gitu.
1: Dan bagaimana kejaksaan membedakan kesalahan administratif dengan tindak pidana ini?
0: Oke. Kalau tindak pidana mungkin udah jelas ya, itu ada kerugian. Kayak misalnya penyaluran anggarannya itu seharusnya untuk ini, malah kok berkurang ini.
1: Iya.
0: Dari 1000 kenapa jadi 500 seperti
1: iya,
0: itu.
1: Iya.
0: Uh-uh. Nah, kemudian kalau misalnya administratif itu harus dicek ya seperti
1: iya.
0: itu. Dicek apakah memang murni ini kesalahan administratif karena miss aja
1: iya,
0: atau memang hal yang disengaja. Misalnya administratifnya dikurangin. Seperti itu. Ada dokumen-dokumen yang seharusnya dia tuh masuk dalam lembaran-lembaran bundelan itu, tapi dikurangin. Nah, itu kan bisa jadi temuan. Kayak gitu. Kami juga bisa akhirnya memberikan saran dari kejaksaan ini tolong dipenuhin. Kenapa kok tidak ada? Seperti
1: iya.
0: itu. Kayak gitu.
1: Iya. Dan kejaksaan memang harus hadir ya di situ ya.
0: Betul.
1: Artinya memberikan penjelasan lebih akurat lagi kepada.
0: Betul.
1: Ya. Ya. Nah, di proyek strategis ini apa semua proyek nilainya besar otomatis menjadi proyek strategis?
0: Kalau soal besar kecilnya itu tidak semuanya proyek strategis itu tuh harus besar ya anggarannya.
1: Yeah.
0: Tidak. Bisa juga yang anggarannya tuh kecil. Cuman memang yeah. rata-rata.
1: Uh-uh.
0: Kalau anggarannya besar itu otomatis proyek strategis.
1: Iya, iya, iya.
0: Pasti apa ya?
1: Ya atau mungkin ada nilai-nilai standar?
0: Tidak ada nilai standar. Jadi apa namanya? Penetapan dia itu proyek strategis itu emang udah dari pusat maupun dari daerah sudah ditentukan dari merekanya, bukan karena anggarannya besar itu jadi proyek strategis, tidak, itu emang udah penentuan dari sananya. Apalagi kalau misalnya dari perkiraan keadaannya sepertinya ini proyek ini tuh bakal ada potensi-potensi masalah ke depannya seperti
1: iya,
0: itu. Jadi pasti mikirnya oh berarti ini jadi proyek strategis seperti itu untuk diawasi lebih ketat lagi.
1: Iya. Ya dan ya memang tidak ada nilai tersendiri ya nilai
0: tidak,
1: khusus
0: tidak
1: ya.
0: Ada.
1: Dan bagaimana mekanisme suatu proyek dapat diusulkan untuk mendapatkan pendampingan atau pengamanan pembangunan strategis dari kejaksaan?
0: Nah, biasanya yang saya tahu saya dulu di Maros izin ya.
1: Iya, iya.
0: Saya dulu di Maros, saya kebetulan juga di bidang Intel. Kebetulan bidang Intel juga.
1: Yeah.
0: Dari yang saya tahu selama ini itu dari pemerintah daerah sendiri yang mengusulkan ke kami untuk dilakukan pengawasan terhadap proyek ini. Jadi bukan kami yang oh ini
1: langsung
0: harus
1: masuk.
0: Harus diawasin kayak gitu tidak.
1: Yeah, yeah,
0: dari
1: yeah.
0: pemerintahan memang yang mengusul kepada kejaksaan untuk dilakukan pengawasan kayak gitu.
1: Oh iya ya berarti dari pemerintah yang kabupaten yang meminta ya.
0: Betul.
1: Dan itu apa ada jumlah berapa kira-kira dalam satu tahun jumlah yang biasa?
0: Kalau satu tahunnya itu nggak menentu ya. Kayak di tahun 2024 tuh bisa waktu dulu saya masih di Satker saya sebelumnya itu tuh nggak sampai 30. Nah sampai tapi jenis. Di tahun 2025 bisa lebih dari 40 malah. Karena
1: gitu ya.
0: Makanya ini tergantung dari pusat. Mana tahu pusat tuh ada proyek strategis nasional kayak revitalisasi sekolah itu tuh benar-benar kayak hampir semua sekolah itu mendapatkan ya.
1: Oh, iya.
0: kita lihat saja di sini saja sekolah sudah berapa.
1: Oh,
0: kalau
1: iya, iya.
0: misalnya kita apa namanya pukul rata semuanya mendapatkan berarti banyak sekali kan proyek strategisnya
1: iya.
0: seperti itu. Jadi makanya kalau dibilang berapa rata-rata nggak bisa ditentukan
1: juga
0: ya karena nggak menentu.
1: Oh berarti ini juga dari dari pusat ya?
0: Iya dari pemerintah pokoknya.
1: Oh iya iya artinya tidak melulu dari pemerintah daerah ini ya?
0: Tidak melulu bisa dari nasional juga seperti itu.
1: Nah apakah kejaksaan sendiri memiliki kewenangan untuk menghentikan proyek misalnya ditemukan ada potensi pelanggaran hukum?
0: Bisa.
1: Misalnya tiba-tiba dalam pengerjaannya di tengah jalan?
0: Bisa. Jadi gini. Seingat saya ada dua. Yang pertama itu kami melihat potensi pidananya itu besar. Maksudnya kita sudah memberi saran, sudah memberi pendapat kepada pelaksananya atau bagaimana. Tapi dia tidak
1: mengindahkan. Mengabaikan.
0: Justru mengabaikan dari saran-saran kita. Jadi kita tidak mau juga ambil resiko. Ya kan?
1: Iya.
0: Jadi kami bisa memutus pengawasannya tersebut. Kayak gitu.
1: Memutus pengawasan atau menghentikan proyek ini?
0: Tidak, memutus pengawasannya, kemudian kami biasanya melaporkan.
1: Oh, begitu ya. Oh berarti bukan teknisnya ya, maksudnya bukan dari tiba-tiba
0: proyeknya. Kami nggak bisa dong tiba-tiba ini harus dihentikan. Nggak bisa karena ada tindak pidana nggak. Kami biasanya memberikan saran dulu, pendapat. Ini sepertinya nggak bisa kalau misalnya dijalankan terus seperti ini. Kalau misalnya tindak pidana ini sangat terlihat sekali kayak gitu kan.
1: Potensinya sangat besar.
0: Sangat besar seperti itu. Ini malah justru kadang ranahnya bisa mungkin tindak pidana umum kah atau tindak pidana khusus korupsi kan?
1: Iya.
0: Nah seperti itu, nggak mau ambil resiko juga. Kami keluarlah maksudnya dari pengawasan ini, kemudian kami melaporkan seperti itu.
1: Dan apa tantangan terbesar yang pernah dihadapi oleh kejaksaan dalam mengawal proyek-proyek strategis di daerah?
0: Kadang gini. Kadang tuh kan ini kan memang pemerintah yang mengusul ke kita supaya untuk dilakukan pengawasan. Nah tapi terkadang tuh sempat itu saya beberapa kali itu dimasukkan dalam tim pengawasan pembangunan strategis. Tapi ketika mereka turun lapangan, mereka lupa untuk ngundang kami.
1: Sering
0: banget itu. Tiba-tiba kok udah pas 80% mereka ngundang, yang kemarin-kemarin pas 50 atau 0% kemana, kok kami nggak diundang? Mungkin itu nggak cuma dari satu sisi sih, harusnya tuh dari dua sisi, maksudnya dari kami juga ngefollow up, dari mereka juga harusnya tahu kalau misalnya proyek ini tuh diawasi sama kejaksaan. Kayak gitu. Itu sih mungkin yang maksudnya sejauh ini tantangan terbesar itu sih, kayak jatuhnya kami kayak kok diabaikan ya, kok kami nggak dianggap seperti itu.
1: Iya. Apalagi kalau sudah berjalan sekian persen ya gitu. Baru ketahuan. Apalagi kalau misalnya sudah terindikasi.
0: Nah kadang juga kami harus bertanya dulu, gimana gitu. Perkembangannya proyeknya, barulah mereka ngasih tahu.
1: Kan dari awal pemerintah sudah kasih listnya.
0: Iya betul, pemerintah ngasih list. Tapi kan itu masing-masing apa namanya yang melaksanakan, kayak dari rumah sakit, dari rumah sakit yang melaksanakan. PPK, PPA-nya dari mereka seperti itu. Ya harusnya mereka yang memberitahu ke kejaksaan.
1: Begitu ya.
0: Ini kontraknya ini, kami mulai kerjakannya ini, kayak gini-gini.
1: Nah kalau misalnya didapatkan seperti itu, artinya mereka tidak memberitahukan dari awal. Nah bagaimana langkah kejaksaan nih?
0: Sejauh ini sih kami ya mungkin memaafkan ya, maksudnya kita tetap, karena kan apa ya, dibilang fatal banget juga enggak gitu loh, cuman merasa terabaikan aja kan. Kok kami tidak dianggap seperti itu, padahal kami ibaratnya dimintai tolong untuk mengawasi seperti itu. Ya kami akhirnya ya tetap turun akhirnya dengan dan jadi terus follow up terus gitu loh. Kami harus aktif bertanya terus ke mereka bagaimana pembangunannya, kapan PHO-nya, kayak gitu.
1: Oh berarti kalau misalnya sudah listnya sudah keluar begitu, dari kejaksaan sendiri harus ini mungkin ya, lebih aktif mungkin ya.
0: Nah itu kalau terus-terusan misalnya seperti itu ya berarti jatuhnya harus kami terus nih ya, aktif kayak gitu. Padahal harusnya kan kedua belah pihak sudah mengetahui ya, kita tuh harus saling berkoordinasi supaya pembangunannya ini tuh berjalan dengan baik.
1: Iya, sesuai
0: itu
1: dengan ini ya.
0: Betul.
1: Iya. Nah, kita kembali lagi nih.
0: Iya.
1: Bagaimana kejaksaan memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengamanan pembangunan strategis ini?
0: Oke, yang pertama tuh ini paling penting untuk masyarakat juga ya.
1: Iya.
0: Biasa itu ada yang namanya papan proyek. Nah, itu biasa ada di depan kan, ketika ada suatu pembangunan ada papan proyek, nama proyeknya apa, kemudian nomornya, nomor kontrak, tanggal mulai, kemudian dan rekanan, anggarannya, pagu anggarannya seperti itu.
1: Rekanan juga mungkin ya.
0: Rekanan ada mungkin
1: ada, ya.
0: Kemudian selain papan proyek ya itu dari merekanya juga harus terbuka juga ke kita, ke kejaksaan sendiri, dari pagu anggarannya, kemudian kontraknya, kemudian RAB-nya, itu emang harus terbuka ke kami seperti itu.
1: Ya di papan informasi ya.
0: Itu untuk masyarakat.
1: Nah misalnya kalau tiba-tiba ditemukan kejanggalan di luar daripada anggaran yang telah disiapkan di papan informasi itu, kejaksaan bertindak ya?
0: Ya pasti bertindak, pasti kami bertanya kenapa ini kok beda anggarannya. Misal di papan proyeknya itu 1M tapi kok di kontraknya 2M, kayak gitu kan jadi timbul pertanyaan.
1: Iya. Apalagi kalau misalnya ditemukan kejanggalan-kejanggalan ya tidak sesuai dengan RAB.
0: Pastikan gitu ya. Pastikan kami bakal koordinasi dulu kan ke mereka, bertanya dulu. Karena kami kan ibaratnya kami kan mendampingi ya, mendampingi, memberi arah, bukan memberi arahan ya. Memberi masukan seperti itu dan bertanya apabila ada keanehan-keanehan. Itu kan emang harus di diluruskan yang seperti itu.
1: Nah, kita berbicara dengan proyek dan pasti yang seperti yang saya bilang tadi ada rekanan, ada kontraktor. Nah, sebagai mereka adalah penyedia jasa ya. Nah, apakah mereka juga mendapatkan pendampingan hukum dalam PPS ini?
0: Kan itu mereka dalam satu kesatuan ya, dalam proyek ini. Jadi otomatis kami itu semua yang ada dalam proyek itu tuh kami yang awasi.
1: Iya,
0: seperti itu.
1: Mereka juga mendapat pendampingan hukum misalnya. Maksudnya dari pihak kontraktor ini sebagai penyedia jasa.
0: Sebagai penyedia jasa.
1: Yang kontraktor. Apakah mereka juga mendapat pendampingan hukum?
0: Kalau misalnya emang dibutuhkan, apabila ada pertanyaan-pertanyaan seputar pelaksanaannya atau maupun aturan-aturannya, bisa mereka tanya ke kami karena mereka kan masih satu bagian dalam proyek tersebut, seperti itu.
1: Nah, kalau misalnya proyek sedang berjalan, apa ada evaluasi berkala dari?
0: Ada, kami tuh ada namanya monitoring evaluasi. Nah, itulah makanya saya bilang tadi. Seharusnya ketika misalnya turun lapangan, kami diundang juga untuk ngecek lah seperti itu kondisi fisiknya, terus kesiapannya untuk proses selanjutnya kayak gitu.
1: Ya berarti ini diawasi secara berkala ya, bukan cuman sekali
0: bukan cuman sekali pas sekali. Awal dan akhir tidak. Ketika sedang berjalan pun seharusnya memang kejaksaan juga turun untuk ngecek seperti itu.
1: Dan tadi seperti yang Ibu bilang bahwa masyarakat juga perlu ya. Nah, bagaimana masyarakat menyampaikan laporan atau informasi apabila menemukan dugaan penyimpangan pada proyek strategis?
0: Oke, kalau misalnya ada masyarakat yang mengetahui adanya kejanggalan atau mungkin melihat sepertinya proyek ini ada yang salah seperti itu, atau mungkin ada potensi korupsi seperti itu biasanya kan, bisa datang ke kejaksaan untuk melaporkan. Kami sangat terbuka untuk itu. Selain melaporkan, bisa juga kalau memang malu atau mungkin takut untuk melapor ke langsung ke kejaksaan, bisa juga untuk chat di Instagram, DM Instagram kami yaitu Kejari Pinrang.
1: Kejari Pinrang.
0: Itu ada di Instagram. Seperti itu.
1: Dan atau, ada mungkin nomor yang bisa di dihubungi kontak?
0: Oh, bisa mungkin nomor kontaknya bisa 0821
1: 0821.
0: Maaf. Berapa lagi? Oke, izin sebentar. Kurang hafal juga nomornya.
1: Ya, dan memang ini harus disampaikan kepada masyarakat ya, karena memang masyarakat juga mungkin kadang pemikiran masyarakat kita beda-beda.
0: Nah,
1: jadi mereka butuh mungkin kontak untuk bisa dihubungi.
0: Oke, tadi selain Instagram atau datang langsung ke kejaksaan, bisa juga ke nomor
1: 0813
0: 9300 3255.
1: Ya, boleh nanti masyarakat bila ada yang membutuhkan bisa kontak kami juga ya di Radio Susia.
0: Boleh.
1: Ya, baik Sobat Desa Susia, sebelum kita menutup jumpa kita untuk hari ini, nah berhubungan dengan pengamanan pembangunan strategis atau disingkatnya DPPS ini, apakah dapat diterapkan juga pada proyek yang bersumber dari dana desa? Nah, katanya kan berhubungan dengan
0: baik.
1: Iya.
0: Jadi gini, PPS maaf, proyek strategis nasional dan proyek strategis daerah itu beda ya anggarannya sama dana desa. dana desa yeah, itu untuk desa sendiri
1: yeah,
0: seperti untuk desa itu sendiri seperti yeah, itu objeknya desa. Nah sedangkan proyek strategis nasional maupun daerah itu untuk masyarakat ya, walaupun mungkin mencakup juga sama desa tersebut yeah, tapi itu yeah, dua hal yang berbeda anggarannya yeah, seperti itu. Anggaran untuk proyek strategis ya untuk proyek strategis
1: yeah,
0: untuk pembangunan
1: yang sumber dananya dari ini ya
0: sama-sama dari pemerintah
1: iya,
0: cuman memang dianggarkannya berbeda
1: khusus, iya,
0: memang dikhususkan iya, untuk anggaran desa sendiri
1: iya,
0: untuk proyek strategis daerah atau nasional itu sendiri
1: iya,
0: memang sudah dari pusat seperti itu
1: ya iya. Dan baik nah yang terakhir
0: iya, boleh.
1: Terakhir, apa harapan dan pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat? Bagaimana upaya kejaksaan dalam meningkatkan pemahaman hukum para pejabat dan pelaksana kegiatan pembangunan agar terhindar dari pelanggaran hukum. Ya, ini adalah pertanyaan terakhir kita sebelum kita closing untuk hari ini ya. Kurang lebih 40 menit kita tidak terasa ya.
0: Baik, mungkin pesannya dulu ya.
1: Ya.
0: Pesannya dulu itu mungkin semoga kedepannya proyek strategis yang ada di Kabupaten Pinerang ini bisa berjalan dengan baik, dengan lancar, kemudian bisa dirasakan langsung kepada oleh masyarakat. Maksudnya bermanfaat seperti itu ya. Kemudian juga dari transparansi juga sehingga masyarakat itu tuh memiliki kepercayaan kepada pemerintah kalau memang proyek ini tuh memang untuk kita
1: mereka,
0: semua
1: ya, untuk mereka ya,
0: untuk kita semua yang manfaatkan kita seperti itu. Kemudian tadi apa lagi pertanyaan?
1: Agar tidak apa? Agar pelaksanaan kegiatan ini tidak terhindar dari pelanggaran hukum. Ini yang ini ya.
0: Itu mungkin itu dari diri kita sendiri juga ya. Kalau memang kita orangnya jujur, pasti kita insya Allah lah terhindar dari yang namanya potensi-potensi masalah, apalagi masalah hukum seperti itu. Memang kejujuran itu penting banget sih dalam melaksanakan semua kegiatan seperti itu.
1: Ada lagi yang ingin disampaikan? Closing statement kita
0: closing
1: untuk hari ini?
0: Closing statementnya.
1: Mungkin
0: dari masyarakat atau pendengar setia radio ya. Pesan dari saya, jangan takut sama kejaksaan. Kejaksaan itu sangat terbuka untuk masyarakat. Mau itu tentang PPS ini yang barusan saya sampaikan atau mungkin masalah lain. Mau itu masalah perdata, tata usaha negara, mau masalah pidana umum, pidana khusus, masalah intel. Itu kami sangat terbuka untuk melakukan apa namanya diskusi seperti itu.
1: Pendampingan juga ya.
0: Pendampingan.
1: Iya.
0: Untuk supaya masyarakat itu bisa memahami hukum lebih baik lagi seperti itu.
1: Ya, intinya terhindar ya, jangan sampai berurusan dengan hukum. Itu terutama. Ya, baik, sudah ada
0: cukup,
1: ya. Baik, terima kasih Simpatisa Susia. Tidak terasa perbincangan kita kurang lebih 40 menit ya untuk hari ini bersama dengan Ibu Riri, sapaan akrabnya. Dan nama lengkapnya Ristianti Putri SH. Beliau adalah Kasubsi 2 Intelijen Kejari Pinerang, yang mana pada kesempatan hari ini telah berbagi informasi mengenai peran intelijen kejaksaan khususnya dalam PPS atau pengamanan pembangunan strategis. Tentu saja ini salah satu hal untuk mendukung keberhasilan pembangunan khususnya di Kabupaten Pinerang. Ya, dan kita memahami bersama bahwa keberhasilan pembangunan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, tetapi membutuhkan dukungan seluruh elemen, mulai dari aparat penegak hukum, pelaksana kegiatan, hingga partisipasi aktif masyarakat dalam mengawal jalannya pembangunan. Nah, semoga apa yang telah kita bahas hari ini dapat menambah wawasan dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pembangunan yang transparan. Ya, terima kasih sekali lagi Ibu Riri atas kedatangannya di studio. Semoga saja ini bukan yang pertama. Tapi pertama kali datang ke sini.
0: Betul.
1: Apalagi juga masih baru di Kabupaten Pinerang. Ya, semoga saja bisa apa ya kesannya di Kabupaten Pindrang ini baik tentunya ya. Tentang keramahan dan juga kulinernya yang banyak. Baik, saya Katrina Baharudin yang sudah menemani Anda kurang lebih 45 menit hari ini dalam acara talk show Jaksa Menyapa, dan semoga saja ini bermanfaat untuk kita dan juga masyarakat Kabupaten Pindrang pada umumnya. Ya, mari mengawal pembangunan, menjaga kepercayaan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

0: Sebagai masyarakat yang ingin maju dan berkembang, kebutuhan akan informasi adalah mutlak. Dan sebagai manusia yang bersosialisasi, kebutuhan hiburan itu penting. Lalu, di manakah kita harus mendapatkan informasi dan hiburan? Ya, di radio. Mudah dan fleksibel. Kita bisa mendengarkan radio di rumah.
1: Duh, sing lagi masak. Radio mah tetap ketinggalan ya.
2: Nah, iya, Gang. Soalnya penting. Guna mendapatkan informasi dan hiburan.
0: Di tempat kerja, di ladang dan sawah.
3: Pak, istirahat.
4: Mohon, Bo.
1: Kata radio mana itu ketinggalan?
4: Ini mah penting, Bu. Supaya kita tidak kuper, tidak ketinggalan informasi, dan tetap bisa hiburan.
0: Dan di mana saja kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat, hiburannya juga dapat.
5: Ayo dengar radio.
6: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Tumben, Pak. Bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti. Jadi seger. Fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti. Jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
5: Bos, transfer atau cash?
6: Mulai hari ini, tidak ada transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Kawan, penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak ini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal, namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085255744001. Sekali lagi 085255744001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah bos, atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda. Shh,
3: jangan lupa Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: Agak Kareba Makassar. Malam hari kamu nggak bakal sepi lagi. Ada sinetron terbaru RCTI, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Picture tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati. Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeliquin, Raquel Nesia, Faradila Yosi, Indra Brotolaras, Gunawan.
1: Tinggal. Leon nangis.
2: Siapa?
1: Leon anaknya Zia.
2: Astagfirullah. Jagain anak aku, Yusa. Tadi aku obat.
3: Gimana kabar kamu hari ini?
4: Aku nggak tahu bagaimana hidup aku tanpa kamu. Zia harus segera operasi dan ini untuk menyelamatkan anaknya.
3: Bagaimana kemungkinan terburuk dan dia nggak akan pernah bisa pulih, Pak?
5: Papa mau menikahkan Naza dengan Abi.
0: Saksikan Turun Ranjang setiap hari pukul 20.15 WIB hanya di RCTI Channel 28.

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah jemaah haram agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinderang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali itikad kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas Daerah.
6: Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pinderang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.
7: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pinderang. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya?
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan yang?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: aktif.
1: Satu, daftar auto debit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program auto debit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program auto debit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS kesehatan terdekat.

0: Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh?
1: Yakin?
0: Yakin? Aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong.
0: Hah?
1: Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan, kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory. Sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya, kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
0: Kok kamu tahu sih, saya?
1: Tahu lah. Aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.
1: Saatnya kita akan masuki waktu sholat asar untuk wilayah Pinrang dan sekitarnya.

0: Aga Kareba Makassar, sinetron viral yang ceritanya makin oke. Bikin gregetan, bikin penasaran, dan bikin susah move on tiap episodenya.
1: Nah, nyawa itu kan lebih berharga dibanding barang-barang apapun itu. Buat apa sih kamu lawan-lawan?
2: Ini ada gambar hasil rekaman dari CCTV. Dan Anda terlihat bersama pelaku pada waktu itu.
3: Saya mau tahu keluarga kamu. Gak ada salahnya dong kalau saya juga kenal sama keluarga kamu.
4: Udah kenal gak sama orang-orang yang kerja di kantor tunangan, Mbak?
1: Aduh, kamu apa sih? Intel.
5: Detektif swasta. Jadi dia pura-pura jadi ART di rumah untuk nyelidikin mama.
6: Saya pernah ketemu emasnya deh di musim pusaka mandala.
5: Jangan sampai dia ingat kalau gue polisi.
0: Gimana kelanjutan kisah senada yang penuh rahasia ini? Saksikan Terikat Janji yang dibintangi Arya Saloka dan Asa Asuncao setiap hari jam 7 malam eksklusif di RCTI Channel 28. 1, 2, 3.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli BST ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan BST di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etika kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas Daerah.
6: Program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.
7: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pindrang. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

0: Agak Kareba Makassar. Malam hari kamu nggak bakal sepi lagi. Ada sinetron terbaru RCTI, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Picture tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati. Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zilliqueen, Raquel Nesia, Faradila Yosi, Indra Brotolaras, Gunawan.
1: Tinggal tuh, Leon nangis.
2: Dan siapa?
1: Leon, anaknya Zia.
2: Astagfirullah, jagain anak aku, Reza. Tadi aku koma.
3: Gimana kabar kamu hari ini?
4: Aku nggak tahu bagaimana hidup aku tanpa kamu. Zia harus segera operasi dan ini untuk menyelamatkan anaknya.
5: Bagaimana kemungkinan terburuk dan dia nggak akan pernah bisa pulih, Pak?
6: Papa mau menikahkan Naza dengan Abi.
0: Saksikan Turun Ranjang setiap hari pukul 20.15 WIB hanya di RCTI Channel 28.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan selamat sore, salam bahagia, salam jumpa kembali untuk Anda semua. Kembali lagi saya Mbak Susan, hari lagi menemani kamu semua di sore ini. Tentu saja di ruangan santai. Seperti biasa, lagu-lagu daerah akan hadir menemani Anda semua. Dan kamu juga bisa bergabung di sini di 081-1413-1066. Kita lanjut aja dengan lagunya Idi Utajeng.

Itu lagunya, judulnya Idik Mi Utajeng. Semoga terhibur di mana selesurang. Saya mau salam-salam dulu nih. Selamat terhibur untuk Kak Ros, apa kabar? Selamat sore. Halo juga lagunya untuk Lema di Polman, ada Mesakane. Halo buat Mama Wati, buat Ira, Lia di Majene, salam kompak aja. Sultan di Baru, apa kareba? Halo buat Nasri, buat Aji Eda di Rajang, Aldi bro, selamat sore juga. Kita dengar dulu lagunya nih, judulnya Janjimu Walasima.

Sima, ada Jamir juga lagi dengerin Radio Susia FM. Ani di Pare-Pare. Buat Ahmad Yani di Sopeng, selamat terhibur. Buat Fatma di ujung Lero, gimana kabar dengan Aldi bro? Selamat siang, selamat sore. Keluarga besar SMP 1 Pinrang, apa kabar semuanya? Oh, ada Dewi juga di Andi Paweloi. Halo juga. Kita lanjut aja nih, dengerin lagunya yang berikut, Rapami Apung.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online...
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: simpatisan Susi ya. Buat kamu yang mau telepon, mau bergabung di sini, boleh ke telepon aja di 081-1413-1066. Ya, masih saya Mbak Susan menemani kamu di sore ini, tentu saja di ruangan santai. Langsung aja terima telepon. Halo.
1: Halo, assalamualaikum Bu
0: Adi. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ani di Pare, lanjut Miki Ani. Iya, lanjut Miki, salam-salam dulu.
1: Baju Eda, Adilero, Hilal, Aldi, Aldi Maliku.
0: Iya.
1: Ira Jumalam, Mawati, Antoni, Amali, Jerman, Putri, Ardianto.
0: Iya, Pak Margianto. Iya. Iya, siapa lagi? Itu saja. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ani di Pare, terima kasih. Semoga terhibur selalu. Taruni mati ko pura moi rede, itu lagunya. Ya, masih ada yang pingin bergabung di sini. Halo, selamat. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, Haji Eda di Rajang.
1: Saya ikut saja lagunya. Iya.
0: Ikut saja lagunya. Ya. Oke, Mi. Salam-salam dulu.
1: Salamnya untuk Ani. Pertama masuk. Ya. Terima kasih ya. Buat Ani, Pak Marianto di Kompres. Udin.
0: Iya.
1: Iman. Buat Bobi, Yusuf, dan Mawati di Pormam. Astro di Pangaparan, Anto di Duri, Yaya di Supeng, Amayan juga di Supeng, Ira, bersama Nolia dan Lisda di Majenet,
0: iya.
1: Amal di Jerman, siapa lagi? Bilal, Fatma dan Ruben di Wajo, Sultan di Baru, Adi di Barugae, Gibran dan
0: iya.
1: Aco di Forman,
0: siapa lagi?
1: Siapa yang Belukumba?
0: Siapa yang Belukumba?
1: Gibran dan Aco di Forman.
0: Iya.
1: Untuk Nasri.
0: Nasri.
1: Yang mungkin masih dalam perjalanan. Semoga lama tiba di tempat tujuan.
0: Iya.
1: Untuk Waji, lama bertugas. Semoga sehat selalu. Buat bagus saya keluarganya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji Eda di Rajang, terima kasih. Ini lagunya nih, Taruni Metiko Pura Moi Rede. Selamat sore juga buat Kak Ros, apa kabar nih? Ada Pak Jaya yang lagi santai bersama keluarga, lagi minum secangkir kopi atau teh manis. Nah, lebih asik lagi kalau dengar lagu ini.

0: bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: Satu, daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Iya baik, simpatisan Susia. Begitu tadi lagunya sudah hadir buat kamu semua di sore hari ini. Ya, kembali saya mengajak Anda untuk yang ingin bergabung di sini boleh telepon lagi di 081-1413-1066. Untuk Bapak Margianto, halo buat Andik di Pare, Aji Eda di Rajang, halo Nasri di yang lagi melintas di Kota Pinrang, selamat terhibur. Telepon berikut nih saya terima, halo.
1: Terima kasih.
0: Iya.
1: Saya Pak Margianto nih.
0: Iya Bapak Margianto, ya silakan dilanjut.
1: Mau ketemu lagi Mudani Tenri Bali.
0: Mudani Tenri Bali, oke Mi, iya. Lanjut.
1: Untuk Aji Eda, untuk Lema, untuk Ibu Maria, Haji Rana, Jala di Monogoro,
0: iya.
1: Haji Gale, di Sumpan Lima, Mama Ani, di Pare-Pare, Mama Yani di Sopeng, Halo Sultan di Baru, apa kabarnya? Haji, terima kasih banyak, itu aja. Silakan lanjutkan.
0: Oke, Mi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Bapak Margianto di Kodim, terima kasih, selamat terhibur. Kita lanjut lagi nih, halo.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dari Ahmad Yani Tasmu di Sopeng.
0: Iya, lanjut Ahmad Yani di Sopeng.
2: Iya, lagunya ikutan aja.
0: Iya, ikut aja lagunya buat siapa nih?
2: Iya, yang berlewat Pak Margianto. Ada ini di Pare-Pare, di Majene, ya di Sentral, Eda, ada Leman di Pisang,
0: iya.
2: Albidro, Bobby di Polmang, Anto Duri di Endresang, ada Rustam Saputra, Wahidin Alsindrani, Mama Wati, Sultan di Baru,
0: iya.
2: Bunda Marian, ada Aiman, ada Nasri, dan semuanya nih Mbak Susan.
0: Oke, semuanya saja.
2: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Ahmad Yani di Sopeng, terima kasih. Kita lanjut lagi nih, halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Aldi Bro di Pangaparang Lembang. Lanjut, Mi.
3: Di Pangaparang Lembang.
0: Iya.
3: Lagunya.
0: Apa lagunya?
3: Ada di judulnya Dece Mola Pedi.
0: Dece Mola Pedi, nanti aku cari nah. Lanjut, yeah. Miki.
3: Ya, untuk Pak Ahmad Yani tadi. Terus untuk Amawati, Leman di Polman.
0: Iya.
3: Terus untuk Ali di Pare, Gina di Selayar. Terus seperti yang bawa selalu mobil
0: Nasri
3: teman-teman di Sidra Topeng yang mereka teman-teman di Majene, siapa di sana ada Arya,
0: iya,
3: siapa lagi di Polman,
0: di Polman Leman misalkan siapa lagi halo
3: halo
0: siapa lagi nih. Halo, halo, dilanjut.
3: Ya, untuk siapa ya? Banyak ya teman-teman di kolom ini.
0: Iya, buat semuanya.
3: Dan semuanya saja.
0: Oke, oke, oke.
3: Selamat sore.
0: Selamat sore.
3: Selamat maghrib ya.
0: Iya.
3: Dan semoga semuanya kebanyakan pada baik-baik saja. Kerjaan berlanjut.
0: Selalu, iya.
3: Dia mendengarkan radio. Oke, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Aldi Bro di Pangaparang Lembang. Kita dengar dulu nih lagunya tadi yang mana tuh? Udan di Tenri Bali. Oke, kita dengar lagunya. Buat yang request tadi ini lagu selamat terhibur.

0: Aga Kareba Makassar, sinetron viral yang ceritanya makin oke. Bikin gregetan, bikin penasaran, dan bikin susah move on tiap episodenya.
1: Dan nyawa itu kan lebih berharga dibanding barang-barang apapun itu. Buat apa sih kamu lawan-lawan?
2: Ini ada gambar hasil rekaman dari CCTV. Dan Anda terlihat bersama pelaku pada waktu itu.
1: Saya mau tahu keluarga kamu. Nggak ada salahnya dong kalau saya juga kenal sama keluarga kamu.
3: Udah kenal nggak sama orang-orang yang kerja di kantor tunangan, Mbak?
4: Kamu tahu apa sih? Intel.
5: Detektif swasta. Jadi dia pura-pura jadi ART di rumah untuk nyelidikin mama.
6: Saya pernah ketemu emasnya deh di musim pusaka mandala.
5: Jangan sampai dia ingat kalau gue polisi.
0: Gimana kelanjutan kisah senada yang penuh rahasia ini? Saksikan Terikat Janji yang dibintangi Arya Saloka dan Asa Asuncao setiap hari jam 7 malam eksklusif di RCTI Channel 28.

0: Elu-elu si Akang pagi-pagi menisu dari depan radio. Lagi ngapain Akang?
1: Hai, wis weruh ning arepane radio. Takon maning.
0: Dasar.
1: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
0: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
1: Tentu.
0: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
1: Weruh-weruhan si teteh mah. Kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
2: Di radio, aku dengar.
3: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo, dengarkan radio.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.
1: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
2: Ayo cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentar Rapang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
4: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
5: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pindrang. Anda masih bersama Radio Susia 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.
6: Saatnya kita akan masuki waktu sholat maghrib untuk wilayah Pindrang dan sekitarnya.

Artinya, sesungguhnya orang-orang yang tetap dalam kekafiran dan mati sedang mereka tetap dalam kekafirannya, maka tidaklah akan diterima dari seseorang di antara mereka di hari kiamat nanti, sekalipun ia menebus dirinya dengan emas sepenuh bumi, agar diringankan azabnya. Bagi mereka itulah siksa yang pedih, dan sekali-kali mereka tidak memperoleh penolong. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, dalam kitab tafsirnya Taisir Al-Karim Ar-Rahman, fi tafsir kalam Al-Mannan mengatakan, bagi orang-orang yang kufur dan tetap memilih kekufuran, lalu kekufurannya semakin bertambah, hingga ia meninggal dalam kekufurannya tersebut, maka mereka itulah orang-orang yang tersesat dari jalan petunjuk, dan mereka menempuh jalan kesengsaraan. Dengan demikian, mereka berhak mendapatkan siksaan yang pedih, dan mereka tidak memiliki penolong dari siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun mereka menginfakkan segala isi bumi berupa emas agar dapat menebus diri mereka, tetapi tidak berguna bagi mereka sama sekali.

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaat.
1: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
5: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
6: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali itikad kita adalah kami membuktikan.
5: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas Daerah.
7: Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.

0: Jangkauan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal, namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat An-Nur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nabiyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Camat Kecamatan Mattirosompe, yang kami hormati Bapak Dandramil, Bapak Kapolsek, Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattirosompe, yang kami hormati Bapak Kepala Desa Desa Matombong, yang kami hormati Bapak Babinsa Babin Kantipmas Desa Matombong, yang kami hormati saudara saya, hadir saudara saya Pak Kiai Direktur Utama PT Madian Travel Pemberangkatan Umrah dan Haji dan Haji cuma di Kabupaten Pindrang saja tapi seluruh Indonesia. Yang lebih luar biasanya karena beliau ram Kiai Haji Muhammad Hasbi Husain, teman santri di Pondok Pesantren Dada Imangkoso, mapamula ka masikola angkeku selesai masak bahkan sirepe ka tuda materu. Luar biasanya lagi malam ini engkaka teton riolo tak maneng. Alhamdulillah selendan yang saya pakai ini Abdul Somad melalui Alena Guruta Kiai Haji Muhammad Hasbi Husain. Luar biasa. Oleh karenanya Pak Umrah Eloki Menre Haji, jangan jauh-jauh. Lokani PT Madian Travel Pemberangkatan Umrah dan Haji dibawa Direktur Kiai Haji Muhammad Hasbi. Hadirin hadirat ma'asyiral muslimin jamaah maulid yang senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, matampa baraka manginri pamase makdararing ini nawa nama muare insyaallah asanya sangena baraka ammauluketa iawe ewen niewe natale malebam masandra masama degaga masangadi nasalewang toma parentata natarate pak banuai nasi rujuk-rujukan Thomas si sompul lolo nasi pakario rio ananae na tuju laleng kal lolo campeng ngae na tak bakka parkusena anak darah campet dae. Pak Bu alhamdulillah iawe ewen niewe pada engkaki hadere mak depungang ilalena masih jitak iritai keadaan tak sungguh sangat luar biasa. Ini adalah bukti cinta kita. Papo jita lauri nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkaki peringati wi esso aja jigenda nabita luar biasa. Magi wasengina luar biasa. Nasaba iritai di samping kiri dan kanan saya terdapat pohon pisang berbuah telur. Dendre engkana bokot tapolia maneng barakatna maulie Pak Bu. Kita melihat walenya ni buana ye. Belum selesai acara telurnya sudah hampir habis. Ini luar biasa Pak Bu. Ini sebagai bukti cinta kita kepada Nabi. Bahkan Pak Bu pernah suatu saat pura engka nengka sewa wetu lewat acara maulid yundang ngak menrek macerama di daerah Pangkep. Engka ritela pada lampe Pak Bu, tega ritela pada lampe mangotoki poleri beru engka tu patul lemo mende riase ritela pada lampe mangoto panter kak wetuero menrek mak bere cerama maulid si sena pura kak mangoto panter menrek mak bere ceramah maulid melok nawasen rewe nasabak mangoto panter kak lokah sarekwa mengimanggati gati kak letu melok kak siwase mangoto panter rewe tapi dek nakul

mangoto panterka. Terpaksa mangoto 3/4. Maginengka nasabak puraku mamaulu telu karung lemo lopoleang. Hadirin yang berbahagia. Hadirin, patul lemo, mega lemona pangkep, mega lemona marang, mega lemona pada lampe, telu karung lemo lopoleang. Napa bokongi kak topang kepe rewe rikampoku, terpaksa saya tidak naik panter lagi, saya naik 3/4. Tapi bukan itu yang menjadi persoalan Pak Bu. Jarode pagaga tawana sabaraki. Sabaraki, nasabak bukan itu yang menjadi persoalan. Namuni de gaga tawata bokong, baraka berupa makanan yare gana telur. Tetapi bagaimana mewujudkan cinta kita? Papojita lor Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makedai istilana arae man ahabba syai'an kathura zikruhu nigi-nigi tau mapoji lauri sewa-sewae majepunna engkai si mata kuar itu naeng ngeran neniana tepu ilalena atuangena. Maka dari itu untuk mewujudkan cinta kita lauri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam para tuan arampewe Nabi ta ilalena hak desetna makedah man ahabbani kana ma'i fil jannah nigi-nigi tau pujika si mata marengera lauri ia majepusi bawa kak mati ilalena suruga. Kita harus memperbanyak mengingat dan menyebut alimalebikna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang naritu engkaki simata masalawat laurialena. Nasabak keistimewaan nasalawae Pak Bu narampei Nabi ta ilalena hadis nama kedah faaksiru alaiya minas salati fih. Faigaiwi baca salawat mulauri iya nasenabita. Fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Nasaba iya tu baca salawat tak langsung ina tarima Nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak Bu, menurut sek diriwayat engka umakna Nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mama lakengi iawe baca salawae gangkana engka nengka sewa wetu naloka si siarewi Nabi.

Ya roden reto anata nama seror pe manirita make nabita ya naroto anaku metala deni siseku napaku sita na megalak de kiringa salawatna lauri iya maga na hari yang kalinya kesina tosi mata mas salawat lor nabita rampe-rampe engia senna Muhammad mare ngeran lauri alena minimal ipuade ada makeda. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sini ngumasalam malam yang kemanang hadir. Kemudian di lain hadis narampe si nabita akan keistimewaan dan kemuliaan bersalawat marengera lor nabita makir nabita faman salla salatan sallallahu alaihi biha asyra nigi nigi tau masalawat lauri iya wekeci ce bawang majepunnah fuang Allahu subhanahu wa ta'ala masalawat toi lauri alena nennia riwerengi 10 apalang jadi wekeci ce mitu bawang masalawat lauri nabita 10 apalang nawerengi fang Allahu subhanahu wa ta'ala apalagi nareko malewa ki masalawa tentu megato apalanna Pak Bu aga engkanengka sewa wetu topolena nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam matinroi topolena nabita mangaleju tinroi aku asanna fang Allahu subhanahu wa ta'ala masalawat silauri nabita riwet tumangale jukna iya we baca salawat nalai fang Allahu subhanahu wa ta'ala inapa napa tarima yang nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dek nasiaga etana nadapi ni umuru na umak na nabita aga riwettu nadapitna na umurukna umma'na nabita riana riala diri malaikat itimbang isininna gauk-gaukna na maegangi gauk jakna na decenna aga puraero ipatter diri malaikat ipalalo risedder nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam aga riwettu ripalalo na risedder nabita makutanai nabita di malaikat makedah niga tau ya tu makedah malaikat umma'na Muhammad makedah nabita maelo iritiwi tega makedah malaikat maelo iritiwi ranaka nasabak maegangi gauk jakna na decenna makedah nabita palepang imai witai yolo umma'ku aga naripita yang nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ri malaikat umma'na Muhammad maka nabita iya we umma'ku engka kiringa salawat na pura utarima maka de malaikat yo de apo gaga pada ri pahangi di maka nabita memetu de mu pahangi sedangkan mebu engi de naisengi nasaba mangalejutin romina na puadai alena mani puange langsu patarima yang ka inapato uiseng aga narierenna malikae rinabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam baca salawat na umat na Muhammad naritimbang akuasanna fang Allahu subhanahu wa ta'ala tiani taraka timbangenge na tenre salawa namae gangi gauk decenna na jakna nariputama na ilalena suruga maka dari yang kalinya kesina tosi mata mas salawat laur nabita rampe-rampe engia senna Muhammad marengera lauri alena oleh karenanya melalui kesempatan ini sebelum lanjut hikmah maulid ini saya mengajak kepada kita semua untuk bersama-sama bersalawat kepada nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam salawat saya pimpin.

Bapak Ibu sekalian yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, mari dalam hidup kita untuk mewujudkan rasa cinta kita, Papojita Lor Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di samping kita peringati maulidnya, kita mendapatkan berkah maulid, kita pun juga harus senantiasa mengingatnya, menyebutnya dengan jalan bersalawat keharibaannya. Sehingga insya Allah nantinya bersama Rasulullah kita masuk dalam surganya, karena memang itu adalah merupakan janji pola dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, Pak Bu, mewujudkan rasa cinta kita. Laur Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di samping engkaki simata maringra lauri alena, dengan jalan bersalawat kita pun juga harus mengikuti ajaran yang dibawanya, yakni ajaran agama Islam. Ilalena ajaran agama aselengenge, engkaki si mata jamai parentana puange, narini-niri papesangkana. Kenapa demikian? Karena itu merupakan ajaran yang dibawa oleh alema lebihna Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ijamai sirinna parentana puange, narini-niri sirinna papesangkana. Narampei Nabi ta, Pabu, narampei Nabi ta. Ila lenna hak desa nama kedah nareko meloki runtuan roka minam maradde, meloki runtuan roka minam masagena, tempat yang paling layak, tempat yang paling utama risesi arajanna fangallahu subhanahu wa ta'ala. Makkir Nabi ta ittaqil maharima takun abadan nas, niniri papesangkana fangallahu subhanahu wa ta'ala majepunna idikna turiaseng ahli ibadah, ahli pakasiwiang. Seorang muslim sejati, Pak Bu, selet tongeng-tongeng yamat turu elok kari ajaran na parentana agama aselengenge, yanar itu tau ila lena atungenna simatana jama parentana puange, nanani niri sininna papesangkana. Majepunna belum pi itu sempurna depatuna suku carana beribadah sedia rupa tahu nareko hanya sebatas najama mibawa parentana puange, tapi dek nole kendali kangi alena untuk niniri pape sangkana. Seperti contoh misalnya nareko engka tahu tama ilalena masih jie luar biasa carana beribadah, tapi si senam mesuk poleri masih jie luar biasa to carana melakukan tindak penipuan, kejahatan, pelanggaran dan segala hal yang bertentangan dengan ajaran-ajaran agama. Nareko tama ilalena masih jie bawa tasbih panjang-panjang, tapi si senam mesuk poleri masih jie bawa pulang sendal baru. Pak Bu, engkatu istilah anak-anak budaya Makkedah, malas deh. Ye, apa itu malas deh? Ye, malas deh. Malas andale napa mede. Kejadian seperti itu, Pak Bu, napa lenye mana tu barakatna sininna apalan napa kasiwiyata. Narampe Nabita nafodangi sahabatna wetuna berdialog, makai Nabita lori sahabatna, sahabatku atadaruna minal muplis bisemoga tumenna makeda igaria setobangker. Mapebali sahabat makeda al muflisu nayari telai tobangkeru indana maladirhamalahu tau ia de gagadoi nah. Makai Nabita tania ia turia setobangkeru nayari telai tobang keru matur ya sori monri ya naritu tomegai sempajana maegai puasana maegai sekena banyak sekali ibadah-ibadahnya, tapi capu nengisi napalana magi nengkah napake maka majakengi indre dosa ia pura napugau riwetun natuori lebok natanai. Pak Bu, oleh karenanya sebagai wujud cinta kita lor Nabita, mari kita senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan, keutuhan dalam berkehidupan bermasyarakat ila lena atau ngeta. Jangan ki selalu mencelah, jangan ki selalu menggunjing, apalagi saat ini luar biasa mapelai politik
engkana sipakalon tok lontor ipadanna rupa tahu iming-iming mungkin karena kepentingan dan lain-lain sebagainya. Jauhi semua dari itu sehingga kita menjadi umat Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pekugi carata kendalikangi aleta pabu untuk menghindarkan diri kita dari perbuatan hal seperti ini. Ya alai pasenna pang Allahu subhanahu wa ta'ala ilalenna akuram marajai makedah. Ya ayyuhalladzina amanu esininna taumatepe injaakum pasikum binabaing narekona leturi kosek diada nennia adanna topase fatabayanu pikir-pikiri kiyolo makeda cocok gaha salah gaha si kena nasengi ogi makeda temakoro tematak kesarak nasie naluruk masara-sara tosipo jie nasabak bicara nama pesalah-salah bahayana sereyatie sesekali nalolongen annadamu ala sukuti khairong minan nadami alal kauli nanyar sesen aleman meko masrode cengi daripada sesen aleman nena apalagi nareko bicara salah tommi tetegare bahayana pak bu mangalai ma politik mapaka lontor-lontor pada anna rupa tahu iming-iming dan lain sebagainya mompok ni tengah sereati pediati napoji curi tejak na tauwe pau-pau rimonri gosip SMS susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Honda hok binoko nadareke tetegarik bahaya na pabu ya manenge de tu nama kedak maturi akhira narunti pacalan na fangallahu subhanahu wa ta'ala naka tapi di dunia ini sudah mengundang stres tetegarik bahaya na pabu tauwe meli kulkas alena na kena ceke tauwe nengkalinga meli radio alena lele moni salah tauwe naita meli kipas angin alena lele macene. Asratul qadami aslamu min asratil lisan nai atas solana pala kajewe masrode cengi daripada atas solana lilai nareko pala kaje tata sola ide mitu penek dingi pedina tapi nareko lila tata sola bali mulai nasolangi sompuloloi makutopa yang menyebabkan kehidupan kita menjadi berantakan. Yang lebih fatal lagi budaya bombe akan terjadi di mana-mana. Oleh karenanya Pak Bu, mari kita wujudkan rasa cinta kita kepada Nabi dengan senantiasa melaksanakan akan perintah Allah, menjauhi larangannya. Kita senantiasa jaga persatuan, keutuhan kehidupan kita bermasyarakat sehingga insya Allah tercipta daerah yang baldatun tayyibatun warabbun ghafur. Bapak Ibu sekalian, mari kita hindarkan dalam diri kita, dalam daerah kita, berbagai macam perbuatan-perbuatan maksiat, berbagai macam perbuatan-perbuatan yang tercelah. Mungkin naule ka apa Pak Bu, naule ka apang nasabak mapelani lino dek nama kena kumi pinrang ku beru kujuk pandang masusah pole bosie, masusah pole bosie magi nengkana masusah pole bosie nasabak egana malapetaka, egana perbuatan-perbuatan yang dilakukan tidak sesuai dengan tuntunan agama. Mari kita berdoa Pak Bu, semoga lewat doa kita, kita dapat menjadikan semua hal-hal yang tercela itu, yang melakukannya itu bisa sadar dan kemudian insya Allah kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mendukung akan program pemerintah Kecamatan Matirosompe lewat perintah tadi, lewat anjuran tadi, sambutan tadi, alena juara melebih tabah Pak Camat. Kita harus senantiasa berdoa semoga insya Allah daerah kita tetap aman dan damai dan terhindar dari malapetaka-malapetaka, bencana-bencana yang tidak diharapkan. Bagaimana caranya? Yaitu mewujudkan rasa cinta kita kepada Nabi dengan melaksanakan akan perintah Allah dan menjauhi segala larangan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Intinya adalah tajagewi menapak disengeta alana larianna balawo sereati
nalepe ime opudiale nenon ngi cicca melo riaseng ala na tolwana lima ataka boroken nareko melo ni make gunangi pake ni pake ya tau asalipu ni pakamban rennu ajak naken naki tali puru harang si bawa angin makero nainya penyolonna buah pak disenge si bawa cempaan nini tepa aju sabara tatetton ritongenge tacoga soromase tacukuk mapakatuna ale tato salama ridewanua lino akhirat insyaallah. Barangkali demikian yang sempat saya sampaikan. Malalen ni wen ni Pak Bu. Meteta den rei bagi utap barakae. Nape pamulai acara setengaran ni 10. Nareko selesai maku kuange. Nenapa monro-monro ki jinampe. Wet di jadi tete 10 pa 2 wen ni napa kaletuk bolaku. Maka oleh karenanya mari kita menutup pertemuan kita dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sembari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga bencana tidak mengena daerah kita. Semoga Tuhan akan menurunkan hujannya yang kelak insyaallah akan membasahi negeri kita, akan membasahi daerah kita. Para petani akan lebih senang karena polen ibosie. Tentunya semua kita akan menjadi senang, nasabah megani uai dan lain-lain sebagainya. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita awali doa kita dengan membaca Ummul Kitab pembuka segala kebajikan surah Al-Fatihah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyyinal mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin amin ya Allah ya Rahman ya Rahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya latifu ya khabir ya sami'u ya basir ya man la yahtaju ilal bayani wat tafsir ya man bil ijabati jadir ya man ala kulli syai'in qadir hajatuna ilaika kathir wa anta alimun biha wa basir uktub bina fi majarrat bihil maqadir wa takbirna bi ahsani tadbir fi kulli khairin wa afiatin ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa tahassuana wa tammim taksirana ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna minas suhada'il maqbulin wa la taj'alna minal askiya'il mardudin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana srif anna adhaba jahannama inna adhabaha kana garama. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulik wa la tuhsina yawmal qiyamati innaka la tuhliful mi'ad. Rabbana ghafir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna sigara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wa da'watu wal irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ayah kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.
1: Sesaat lagi kita akan memasuki waktu sholat isya untuk Kota Pinrang dan sekitarnya.

Tamim Ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dinun nasiha." Qulna liman? Qala, "Lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa 'ammatihim." Agama adalah nasihat. Kami bertanya, untuk siapa? Beliau menjawab, untuk Allah, kitabnya, rasulnya, serta untuk pemimpin kaum muslimin dan juga rakyatnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Maksud nasihat adalah kata atau ungkapan singkat namun dalam maknanya. Nasihat juga dapat diartikan keinginan untuk memberikan sejumlah kebaikan bagi yang dinasehati. Sedangkan maksud agama adalah nasihat adalah bahwa nasihat berfungsi sebagai tiang agama dan penopangnya. Kaum muslimin memiliki kewajiban untuk memberikan nasihat karena hal tersebut merupakan tiang dan penopang agama. Nasihat untuk Allah subhanahu wa ta'ala maksudnya iman yang benar dan ikhlas dalam beribadah kepadanya. Nasihat untuk kitabullah adalah membenarkannya, membacanya, mengamalkan hukum-hukumnya dan tidak merubahnya. Nasihat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maksudnya adalah membenarkan risalahnya, taat kepada perintahnya dan berpegang teguh pada sunnah dan syariatnya. Nasihat untuk penguasa kaum muslimin adalah dengan membantu mereka dalam melaksanakan kebenaran dan mentaati perintahnya selama bukan bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan nasihat untuk kaum muslimin adalah dengan memberikan petunjuk agama kepada mereka serta menyuruh kebaikan dan mencegah kemungkaran.

0: kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan risiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

Ada saatnya kita tak berharap banyak dalam kehidupan ini. Ada pula saatnya kita seakan tak bisa lepas dari indahnya kehidupan. Tak ada yang bisa memastikan kapan jiwa dan raga ini masih bersatu menuntun perilaku kita. Andaikan waktu itu sebuah lembaran yang terbang bebas di angkasa. Semua insan akan menggapai dan memilahnya, mencari dan mencari torehan asa yang membanggakan. Tapi semuanya hitam kelam. Masa yang telah pergi hanya mampu untuk dikenang dengan senyum dan tangis. Simpatisan Susia, ada saatnya kita akan terpisah dari semua kesenangan dan kesedihan. Genggamlah harap dan asa itu, hadapkan ke pajar yang menyingsing. Pastikan hari esok akan lebih baik dari hari ini. Kini, tibalah saatnya 106,6 Susi FM akan menghilang dari indera dengar kita. Segala harapan tercipta, semoga kebersamaan sepanjang hari ini menorehkan gempita kegembiraan. Esok, terpatri janji bagi mentari akan datang di ufuk timur bahwa kami, 106,6 Susi FM, kembali hadir dengan beragam program kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan wassalam.

itu azan. Jadi azan penguli sempayang itu amalak Nabi Bilal. Tungkak-tungkak waktu di penatama waktu sepak-sepak sandalak nalo masigi untuk taja waktu nolli taimas sempayang. Maka onro ipurio na kupu ngala ta'ala wattunna mamiraja nabita lai pesat dingini ro'oni sandala iro na dia pernah terjadi. Kan okomu pimakka nabita na mamiraja noko madina iro sepak-sepak sandala na Bilal kalau masih gie. Dia pernah terjadi angkami meni lai paringkalingai nabita oni sandala na Bilal ilala suruga angkamu pita nokolino onri pakalak bina kupuang Allah Ta'ala padahal de nama kasih tapana tapi amalak naliwak kasina. Sini no maksalam malak bina kadir maka dey guru ta magiro na takok sepak-sepak sandalak na Bilal lepisat dingin na bita. Nairo munrin na Bilal mega mato sahabat sepak-sepak sandalak na lo masigi mega mato sepak-sepak sandalak na lo masigi kupure ban Bilal engkau ni sepak-sepak sandalak na sahabat lo masigi tapi itu tidak denai peringkalingan na bita magi na koro sepak-sepak sandalak na Bilal lau masigi lau mak dakwah lau mangoli tetapi sepak-sepak sandalak na sahabat lau mak berjamak lau mas sempayang lau beribadah jadi sepak sandalak na Bilal lau mak dakwah sepak sandalak na sahabat munrina laui beribadah gangkana karena pujina puang Allah Ta'ala ko mangoli itawe maka ro ipakalebbi oni sandalak na Bilal ya ko tolomak biri jama ko masigi ta mario sa puang Allah Ta'ala tetapi nariko idi nasabari na lomak biri jama tawe liwo pario na puang Allah Ta'ala apa itu bersifat dakwah. Jadi kui di okwe sekitar kampung ilo ku masih gigi mak biri jamak na puji punga Allah Ta'ala. Tapi nariku bergabung di dalam tim armada safari sholat berjamaah ini bernilai dakwah. Maka liwa pana puji na punga Allah Ta'ala. Kona sabari angkata kegiatan untuk peko carana maki buah suasana na mario nyawana temak biri jama idik nasabari maka insyaallah liwak panapurio na punga Allah Ta'ala pada-pada rio na punga Allah Ta'ala loko Bilal radiyallahu anhu. Nah, makanya di pas safari itu mode nama kasilat dak tapeh mode nama kasilat dak modele yang penting lauki. Ia nanak kerana Nabi ta inna allaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Ia rupu ngala ta'ala dena tangai gambarata modeleta watakaleta itu tidak dipandang oleh Allah. Makanya kau mati tahu itu watakalewe layak biak bami loki buru ilama inan realati buru mancayi tanah pima dia gak gunana. Yang berguna adalah ia atittahi ya ko makasing atitta makasing amala tayanan rewo mangolo ko puang Allah Ta'ala ini yang berharga ia tubue ya biamino ki buru de gaga persoalan ngiro lemai lemai de gaga persoalan yang enggak ada persoalan ini rewo mangolo ko puang Allah Ta'ala wa amwalikum waramparange de to natangga puang Allah Ta'ala tu mati tahu dia nak bawa orang parana karena tidak dipandang oleh Allah. Walakin yang suruh ila kulubikum wa amalikum. Tetapi irmiloi natangga puang Allah Ta'ala adalah atinna sibawa amalakta. Atinna sibawa amalakta. Jadi amu dinamakasing watakkalewe kum.

kasimui amala itulah yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena maka Nabi ta amusikanukulo tetepna tawe ko kalipumui maka lolongan ngimatu suruga ekka sepuli tepalon nalino. Amo bicu tepuk na tauwe ko kalipumui surugana eka sepulit tepaluan na lino. Kega ya setau kalipu tepuk na. Kaguru tamah kadai ya sengi tau kalipu tepuk na. Di samping ada keyakinan kepada Allah juga watak kalena napagau iparintana puangala ta'ala. Yang kata guru tamak kade si tamapi tallu napa ya sekali putepe lilana la ilaha illallah atinna yakin makara de gaga isompa pungala taala mi bawang napa kedo-kedona napa gau iparintana pungala taala yerwatak kalena napa ake untuk pogau iparintana pungala taala makaya setau kali putepe ne. Angka tahu maraja tepuk na tapi cupi. Kepitu ratu sak busiaso. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kepitu ratu sak buon roegana. Maraja tepuk na. Tapi bangi tahu edena kedo-kedo den lomas sepajang. Cupi tepuk na. Ini tidak dipandang oleh Allah. Amo bicu tepuk na kokalipumui. Lilana atinna sibawa takkalena. Napa gau iparintana pungala ta'ala. Itulah iman yang sempurna. Jadi gunana watak kalena pancaji pungala ta'ala itu untuk menyempurnakan iman. Jika watak kalemi pakemi manri, pakemi matinroi, pakemi okolino deni pake untuk pasempurna iye napuadae lilaewe. Maka dia itu nilai kalipu tepuk. Tetapi amo taupat diri lebok na onilino. Tetapi kalipu tepuk na mancai tau sogi matu sulmun rinna puang Allah Ta'ala. Jadi orang beriman itu adalah yakin dengan perintah Allah. Magi jik makokena din lepogai perintah na puang Allah Ta'ala. Orang tidak yakin dengan perintah Allah. Dan karena makada guru ta yaitu tau de'e na yaki pole parintana puang Allah Ta'ala marommok na sessa lena. Marommok na sessa lena. Angka tau ilallung tangga benni. Lari menrek bulu eh. Letuk yasek copok na bulu eh. Liwat riora nasan ya lena salama. Gangkana makumurung mario, tapasola, mabuang, mak galililu, no. Nala deceng, mari ngerang tapa mak doki, oko si dia tak keaju. Gangkana nasa sialena salamak, nasabak magai, mak doki oko tak keaju eh. Mak doki-doki ni oko roh. Sisan nama takko, weh, milo doang ya kupu ngala ta'ala. Hei puang. Man rasa kaya mak doke, mapat dini limaku mak doke. Tolong ngak puang. Minta tolong kepada Allah. Tolong ngak puang. Mengkalingai sa'da. Yero sa'da na sa'di makadai. Lau tulung moko tetapi lapesangi jolok limamu. Kira-kira kalau kita pak dalam keadaan seperti ini. Agi pikiriki. Namana sesempuku ku lapasangi limaku. Ia miampai milau tolo kak ridik puang. Nasabak magai. Mi tau kak ku lapasangi limaku mabuang ngak. Dek u lapasangi matakko kak. Tuluk banak je puang nak ada lapasangi limamu jolo. Ragu-ragu ini. U lapasangi limaku sempuku ye. Mancaji karena ragu-ragu tidak. Dina lapasang hilimanna. Mak doke teru lettu ele. Sisan nama siang. Tarimpa isiangnge. Cuku ino. Ternyata iro nuri mak doke. Si yaka manipalik tanai pole ajena.
Napay na sa salena. Allah, bining wani palo lapas sang limakku. Wani palo salama, di umatakku. Nah, si salena kenapa tidak yakin dengan perintah? Tidak yakin dengan perintah. Merum itu mako-mako kue tahu. Merum yang kerogyo ko balu-balu na. Nalai sarang asina. Nalai lempak derak na. Gangkana liu arepana. Sehingga sempat berdoa. Puang turungi ka. Rogi jama-jama kue. Man rasa bawang nga iya. Maka dia puang ala ta'ala. Lapesang yol itu jama-jama mu. Loko jolo masa pari ya. Loko jolo masa pajang. Hayalah sholah. Loko masa pajang. Hayalah falah. Loko mari menuju kemenangan. Pakal lopo kok mulai salah itu. Tapi orang yang sibuk. Angkakak lagi munrangi nasalah. Tidak yakin yang perintah lah. Nalap de nalap pesangi jama-jama namun romui materu makareso. Akhirnya tarimpa siangnya mate kama ilino tak buka ya palange. We kasih papale apalana tekeloma sapari. Kasih papale tekeloma biri jama. Kasih papale tekeloma sempajang. Masya Allah. Beningi aku mau pilih nona yakin aku perintah nona puang latala perintah solat itu, maka aku mau pi lino laulah pesangi jama-jama kulo mas sempajang. Sini nona masalah lebih yang kadere. Maka iron pai, ia tu setongan na agama nailorangi yakin dengan janji Allah, bukan mencari janji Allah. Kau mikir siapa yang Cina pun Allah Ta'ala pasti ada. Pasti angka yang Cina pun Allah Ta'ala iku pagawi pas surana pasti angka baraka nataru pun Allah Ta'ala munrina. Tapi aja yang kita siapa. Tetapi siapa bagaimana yakin dengan perintah Allah. Yakin dengan janji Allah. Ya sahabat Ariolo. Karena yakinnya dengan janji Allah. Ya kumakadai pun Allah Ta'ala. Ya kumujagai sampai jammu masih mpudalek koh. Yakin dengan janji Allah, maka engkau sahabat napudangi bainena endi akibu aku cek dek beppa nakara degaga gandong. Wah ni ngerang masempajaki masempodale lo masempajang pakanjaki jenena nasempajang napemilau kupung Allah Ta'ala puang memak beppa beniku degaga gandong sisa nali subulana akibu aku bepan dik nakada apa ye gaga gandong ye de nakada ai naballe mi kapo pung Allah Ta'ala kan masih podalek ki kodeta aku masam pajaki de nakada naballe ki pung Allah Ta'ala yakin dengan janji Allah ange pale nasang nulle sampajaku de panama kasing maka dia kembali ke masjid mak jenek napakan jaki jenek na napa masam pajasi pure masam pajang milo doangi. Nrewek bolana kibu aku bepan di deh pagaga gandong. Wah, deh panama kanjak sempajaku ye. Nrewek si mas sempajang. Ya coba naik di kapa kada man rasa bawa ki mas sempajang. De to gagah. Siaga ni takut mas sempajang tolika sia simua pajai sisang. Ini sahabat kembali memperbaiki salatnya karena yakin dengan janji Allah. Kenapa kan jaki sempajana? Di sana makan jak sempajana, nrewek bolana, napulei bayi silat dak mapat terima gandong. Pak mana ke rupa barek gandong yang meruk bawat dega pemerungi. Jadi ternyata solatnya sahabat ini, karena yakinnya dengan janji Allah, mampu membuka hasanah Allah. Napa tak bukai barakat napu Allah Ta'ala. Maka merupa barek gandong na sahabae dena melo paja merung capu manang onrangi patarima gandong baka minramupi karu-karu pole bali bolana patarima gandong dena me paja merung ia mana napa aja na tingkak menur patungku na mangolokui asilangi napa ipa aja nah, begitu lapor kepada Nabi ya Rasulullah angka kejadian luar biasa manang kapa barek gandong merubat dia kapa merungi Nabi asa di pabarek tapi pamerung dia merung merubahat dia kapa merungi masuk gandongi maka kanjak ia mana apa aja uceleng menipat tongkok na maka di nabita
iyana tu akkatana ayana puang Allah Ta'ala walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakati minas samai. Bendingnya makasimana ni tepuk na pak kampung ni makanjak mana ni tau na ripuang Allah Ta'ala telana si dia kampung lafatahna alaihim barakati minas samai. Pasti lo patak buka barakai poli asik langi. Lo patak buka barakai poli asik langi. Coba nema kanja mana ni tepat na. Mitau mana ni pak kampung yang kupuang Allah Ta'ala. Jadi maaf. Tanya balik pemerintah na sepuang Allah Ta'ala. Pak kampungnya. Angka apa tu makuk ajik tanah dia nak barakai. Pindrang apa nasa pemerintah yang masuk ulang. Tanya pemerintah na sepuang Allah Ta'ala. Pak kampungnya, amu masalah pemerintah, aku makan jamu pak kampungnya turut to barakae. Miki mita butina di masa Nabi. Ita kerip pemerintah waktu na lailanti Nabi taman cai Nabi he. Niga pemerintah waktu itu Abu Jahil, Abu Lahab, Abu Sofyan, pemerintah jahiliyah, dega makat tak pemerintah. Tapi angka kena katite sajarana Nabi ta demo mau kudeta menggantikan pemerintah yang tidak adil. Tidak. Aga paling napa go Nabi ta dia dakwah. Nasabak cadi dinamu pa Nabi ta maka dia dakwah dari rumah ke rumah na boleh taci dici di bola na tau na calowi ta masallang. Makunara mega-mega tau ta masallang. Te. Akhirnya waktu na mega tau ta masallang. Na tatongi sampajangi matappo ipa kampungi. Siaga mita Nabi tamak dakwah hanya 23 tahun lamanya. 10 tahun tengok ke Mekah, 10 tengok ke Madinah. Masya Allah, tak balik nonno ibarakak eh. Bakat tumu pi Nabi ta naipa nonno barakak eh. Di masa pengulut Ali bin Abi Thalib, angkan-angkan lo berjuang. Lo mak dakwah Nabi ta si bawa pengulut Ali. Yerwatiru pemilik tumiman nih. Si sanna pole mak dakwah Nabi ta siwa pengulut ta'ali lattu ibolana maliwasang maka dai Fatimah radhiyallahu anha pekko je deje gagayan re iya lagi tallungasso ni tallumpan ni denang kana da rumpu da purang ya pak digagayan re digaga makai nasu si digaga makai nasu gangkana maka da pengulut ta'ali pakui pale he kiga pada ko to masidakkah de kiga pada ko to masidakkah makadai Fatima cocok ni angka to ngapo je ro nasa dui ko ro tallu dirham maga ko ina ro lom walli jolo lom bawa pasae na pemelian re-andre, napa ya kibua, napa ya sidakah, sesak ya andre sesak. Gak kanan na bawa pengulut tali rotalui dirham, lo pasai. Ya to masu pole bolana, takku angka tau na runtuk liwak paliwasan, na bainena. Ali, pitungas sonia dewan re maliwasan lada ka. Maka de pengulut tali, maliwasa putu pali na baineku, apa napa talungas so baineku iku si minggu ni. Nakoti kanto na napa nawering. Nawering ya rotau si minggu di nandre. Kedui si didir hamualai. Labak lo pasai. Matengah lalang yang kasih Ali. 15 nya sona di wandre. Weh, maliwasa putu balik na yaro nak si minggu ya ro. Nakoti si kanto na nalesi si didir ham. Cik di mani dirah duina Ali. Lattu ipasae. Angka paliwak liwasan na Ali siulan ni dewan re. Niwak patu liwasan mu paliko alai he si didirham mulyang yan re. Capu duina nrewak bawa bola na degaga nalli. Maka dai Fatima kenro ni pek gagai mulye. Naka lab biriole dina toman rasa-rasa maki buah andre lab biriole wasidak kamemen ni. Angka patau liwak liwasan na naidi. Pitungasso denandre, angka 15 sora denandre, angka lalu siulan ni denandre, walengi tacik dinah selesai, lau kiringi tamas suruga gagai.
Ia bendeng idik nule pala cak tangga tawana linrota. Njok na idik maliwasa mana kamu bagi-bagiang. Barak cindong ujik mualeng. Ya apa patimah radi Allahuan. Nah kada wenala deh cimua kiringa masija. Deh na tuman rasa-rasa. Deh na nangka matu ilologa matu asumundina puang ala ta'ala. Na rekota maki suruga. Ti kanjak na lapana tinna. Gangkana maka da pangulu tali de ang kamu pa jurusku si di nak kada agai maka de puang Allah taala wastainu bisabri wassalah illau tuluk kiri asa barakang si bawa sampayang ni elo na puang Allah taala kuna lorong ki susah sabara ki asampaja ki ipagau dua patu angka tau ci di mina pugau sabara bawa mi tapi de na sampayang. Makoto siro toto ku monro rilino tolika sia siling tapi sabara bawa midena sempayang maka keadaan tidak berubah kasida nama sempayang desina sabara etaku nama sempayang na tolika sia siling mua mangingi mas sempaja paja sisang ni elona puang Allah taala pagau dua sabarak ki sampaja ki pura mas sampaja de pagaga sabarak asampaja siki padu nak sabairo katallu mi pakanjagi sampajanna tak buka ni hasananya Allah te ha maka de ali sabarak nu pale iya palo masigi mas sampaja coba ne di maka de sabarak no iya palo mas safari te di tengah perjalanan dicegah oleh penjual kambing maka dai kinrami lawali nak kada meka lo masigi dega memelo tulunga nak kada aga nak kada berangka gama sibah moko masigi perlu melo meli bembe tulunga mubaluka ngak bembe kue te ya ro pangulu tali nasaba nasadi maka dapat tulung maka napa gau ya coba ne maka dai bisnis de napa gau i maka dami pat tulung te taruh belo bawa lo masih gie mako mo nabawi ro bembe lo masih gie latu yo lo masih gie na siorang ina patama mas sampajang sisan na pura mas sampajang na papal imanna na pemilodo cinampo ponco mi padongan ya ku guru takali siden ring betu mi padongan na pangulu tali aga nasang puang amode lo paui maka da maliwasa ngak tisato puang poncok impak doangan na masuk. Aga betul kan nero. Amo poncok impak doangan tako mas sempajamui. Pangkato tau sila daki milo doangan ni. Tas sitang ngajai lo doangan. Piko jenang tarima pungalat. Anda dina sempajang. Mono pukate na pan rasa-rasa milo doang. Sitang ngajai lo doangan yak berasan jang. Piko jenang tarima pak doangan na dina sempajang. Amo poncok pak doangan ko mas sempajamui. Barakah na pak doangan na pangulu tali sisan na masuk tapa si runtuh pangali bembe napa ni pangali bembe maka lalai ngapa alena jolok taruh harga ali pak belika bembe mu talupulo dirham mewal liangi maka di pangulu tali tak dampang ngak dia ubah alui talupulo dirham nak kada siaga pale nak kada talumi dirham isu ruang ngak barakah na pak doangan na pasang pajangi. Mak motor matu barakah napa doang napa safari ye. Amin. De. Mancaji ma pangiwang. Cik de me malima soli, cik de me balu ma sempu. Pada sisa muidi biasa mutui ma pangiwang. Tapi cik di pak balu liwat solina. Pangali liwat tawana. De. Mancaji ma pangiwang ma pangiwang. Ia mana napa tu ma pangiwang na maka da mani pangali pak carana he. Laupo caning ngi ati meli 30 dirham taro niwala 30 dirham iya ku iku me balu 30 dirham seko todo balu kang yang penting 30 dirham waliang ni iya ro labbinna pale agi mugorang ibatongan halala ni ko melo ali malai te tapi ro pangulu tali tau lampu nak kada taro ni pale wala jolo
lawalengi punana ya ko melo mutarimai si jajengi tapi ko dina melo ai lupa rewa ka ko duimu. Nah, lain 30 dirham, napa na ballisu. Nah, sisa na siruntu 40 bembe. Maga tuali tarala ni bembe nak kada oh tarala ni. Masuku mo pole masigi na tarala. Si agung balukang ni. Kira-kira ko di paitane mako si agi pau. Telu dirham. Sarolop pun tahu ye. Telu mi dirham modalak na he. Na iba na li te 20 dirham. Te. Kira-kira ko di ipari kantong 27 dirham. Na pastor ri telu dirham. Monro mopi magi monro kenro pe saroku e. La cecing. Mega ni na pari kantong na panastori mi lomo pisaro. Te. Ia pangulu ta'ali nasabak makasih tepat nami taulak da kupuang Allah Ta'ala, Masya Allah. Tak dampang ngak napasa kak pangalian nali telu puluh dirham. Angka mana ngiduina he? Nastor mana ngiduina? Dena monro taja saro apak matulu memami. Langsung makde. Sisana makde igorai. Ali, magi jimu makde. Jolok nak kena maliwasa ngak je. Jolok mu mak dek barat deje mu iseng ngak. Maka dia panggulu tali wisak kosa pak baluk bembek ko. Maka dia pak baluk bembek ali. Pakasingi pak kitamu he. Ia roya tanya kak tau. Aga ko balik nak kena malaika kak nausuro pun ngalah ta'ala poliasi langi. Mantara kak ko dalikmu. Asoy he. Teh. Malaika kak nasuro puang Allah Ta'ala mantaraka kodalekmu pole asik langi eh. Wa fis sama iriskukum wa matu adun. Pole asik dalekmu amu mani denang kamu reke-rekingi. Pole asik langi dalek na tau. Orang yang bertakwa itu pole asik langi dalek na. Itu nak kada puang Allah Ta'ala. Mayattakillah yaj'allahu makhraja wa yarzukhu min haithu la yahtasib. Orang yang bertakwa itu meromok ya lek dalek ten risangka-sangka. Dihinang kena reking-reking ya pak magi dalek na puliasi memang ilangi eh. Sini no maksalam lebih yang kadere. Kemudian penafsiran yang kedua nak kade. Iye dalekmu sebagai balasan na pasida kamu. Pasida kamu. Telu dirham muak bering muak pandret to maliwasang maka nawala kupung Allah Ta'ala mancai telu puluh dirham manja abil hasanati falahu asru amthaliha nigi-nigi papolisi di deceng maka iwala imancaji 10 deceng sini no maksalam malabi karena kenyata lah karena maka kupung Allah walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakati minas sama. Ia kau makasih ni tepuk na. Mi tau ni pak kampungnya. Oku puang Allah Ta'ala. Maka napa tak buka ibarakat na puang Allah Ta'ala. Poli asik langi. Ini yang diberikan kepada pengulut Ta'ali bin Abi Thalib. Wah, ia rumit talak dan na pengulut Ta'ali. Ada yang lebih dekat. Guru takiyah Haji Abdul Rahman Ambo Dale. Maka dia anak guru na iya ro guru tanah sanareku. Paralui dui mega. Tama mi bawa kamarak ni sakraga na pogau. Masui koko ni dui mega. Kenri poli rodi. Oh kira-kira poli awagi kasoroiro poli awagi tanah ya pak. Lanjutannya ni ayat. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakati minas samai wal ardi. Poli asik langi eh poli awat tanah ya. Jadi nulek apa puliawa tanya tu puliawa kasoroi wallahu alam pak diga mitai te maka dari situ tekan guru tambo dalle idi tanya guru te pakanjaki jolo pahatta he yero puang Allah Ta'ala malengi pangulut ta'ali puliase langi e iya mato puang Allah Ta'ala malengi guru ta ambo dalle puliawa tanya puliawa kasoroi. Ternyata pale iya rupuang Allah Ta'ala iya mupa makokwe.
Aga betul ngena amo idi ko pada pada tepat ta guru tambo dalle pada pada tau ta pangulut ta ali insyaallah amo idi nawere tupu ngala taala makuaro. Cuma kuncinya kita tidak yakin dengan perintah Allah. Dina to yakini ro akuiro. Oleh karena itu kita perlu pakanjaki keyakinannya. Sini no masalah malabi engkadere. Oleh karena itu maka usaha tim Armada Safari berjamaah ye untuk memakmurkan masjid ia ko makmuri masigi mega tau matappe ia ko mega tau matappe maka nonno ibarakai puliasi langi puliawa tanai. Jadi saya pesankan kepada tim Armada Safari berjamaah, ndak usah demo kepada pemerintah, ndak usah kudeta kepada pemerintah, cukup dakwai orang biasa supaya makmurkan masjid nasawi tepe insyaallah turungi barakah bahkan pun Allah Ta'ala matu akan mengirimkan pemerintah yang adil kepada orang beriman pun Allah Ta'ala pepakat tai pemerintah nah kiringan ki pun Allah Ta'ala matu pemerintah yang adil nareko makanje tepe na makanje tau na pakampunge piko carana kiri pemerintah adil apakah ia mur pemerintah tapi naselai makanje tepe na atau kan apa cak sisa ngiru maja etepan apa nasi leisa makanja etepan terserah dari Allah. Tugas kita bagaimana mengajak manusia untuk taat kepada Allah. Oleh karena itu membagi-bagi nawiringi apa hanga puang Allah Ta'ala nerule pahangi parintana puang Allah Ta'ala serikom mengi engkai makbola riati nawat ding ipahami pas surana puang Allah Ta'ala kaki yakin saya yakin-yakinnya dengan Allah. Saya kira demikian yang sempat sampaikan. Sini na 75 negeri pun Allah Ta'ala memagi-magi na wiring awatang untuk mahkamah lakangi. Wad itu ya peleturan si rasul tadi pandapi mengkelingai. Ya kuang kata salah na puluh riak tak dampengenga. Dan kepada Allah kita sama-sama istighfar. Subhanallah bihamdi subhanakallah bihamdikah. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: bersolusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

simpatisan Susia, suasana pagi yang begitu damai, ketenangan seakan menjajaki langkah, akan secercah harapan untuk sebuah kesuksesan. Song-song langkah baru untuk awal yang indah. Semoga pagi hari Anda akan semakin berarti bersama Radio Susia 106,6 FM. Dan kita jelang acara selanjutnya.

0: tidur cengar-cengir seger gitu? Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti, jadi seger. Fresh badannya.
0: Iya ya Pak, Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi resiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Ele-ele si Akang pagi-pagi menisu dari depan radio. Lagi ngapain Akang?
1: Hai, wis weruh ning arep pane radio. Takon maning.
0: Dasar.
1: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
0: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
1: Tentu.
0: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
1: Weruh-weruhan si Teteh mah. Kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
2: Di radio, aku dengar.
3: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
2: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh?
1: Yakin?
0: Yakin? Aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong.
0: Hah?
1: Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan, kemudian bola matanya.

0: Melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory, sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya, kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
1: Kok kamu tahu sih, saya?
0: Tahu lah, aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Ayah kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada kes-kesan. Paham?

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Loh, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli BST ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan BST di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: Satu, daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Sebagai masyarakat yang ingin maju dan berkembang, kebutuhan akan informasi adalah mutlak. Dan sebagai manusia yang bersosialisasi, kebutuhan hiburan itu penting. Lalu, di manakah kita harus mendapatkan informasi dan hiburan? Ya, di radio. Mudah dan fleksibel. Kita bisa mendengarkan radio di rumah.
1: Duh, sih lagi masak. Radio mah tetap dur ketinggalan ya.
2: Nah, iya, Gang. Soalnya penting. Guna mendapatkan informasi dan hiburan.
0: Di tempat kerja, di ladang dan sawah.
3: Pak, istirahat.
4: Mohon, Bo.
3: Eta radio mana itu ketinggalan?
4: Ih, ini mah penting, Bu. Supaya kita tidak kuper, tidak ketinggalan informasi, dan tetap bisa hiburan.
0: Dan di mana saja kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat, hiburannya juga dapat.
5: Ayo dengar radio.
6: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih, Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Bener sayang, aku gak akan ngulangi lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar. Pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Itu tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda. Shh,
3: jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.